0: penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
2: Mas Tulis, saya ini. Di sini ya? Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selama nanti Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di kawasan Desember 2026 itu paripurna periksa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah periksa. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
6: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsul kewaji tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ar Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
6: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketokpalukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan dan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat asal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan ke kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat-tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman kalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk
6: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
8: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
6: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan warta berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini pendengar, kami akan mencoba menghubungi rekan kami Ading Replin yang saat ini sedang berada di Desa Respen Tubu, yang akan menyampaikan saudara pendengar laporannya terkait dengan gerakan kebugaran jasmani. Ya, saat ini kami masih mencoba menghubungi rekan kami Ading Replin. Halo. Ya, saudara pendengar, kita akan menghubungi kembali saudara kami, ya, rekan kami Ading Replin yang saat ini berada di Respen Tubu, ya, terkait dengan kegiatan gerakan kebugaran jasmani yang dilaksanakan. Ya, saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui RRI digital yang dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Malinau. Ya, kami mencoba menghubungi rekan kami Ading Replin. Halo, selamat pagi. Halo? Ya, halo.
1: Adik, bentar ya, aku masih wawancara sebentar.
0: Iya, pendengar. Iya, rekan kami masih melakukan sesi wawancara sehingga tidak dapat melaporkan saat ini, pendengar, ya. Kami akan menyampaikan menghubungi kembali rekan kami Ading Replin yang akan melaporkan kegiatan pada pagi hari ini, saudara pendengar. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau. Kami hadirkan kepada Anda sebuah lagu, pendengar, untuk kita dengarkan pagi ini, ya, lagu yang berjudul Rasa Sayangi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung kembali bersama rekan kami Adeng Replin yang akan menyampaikan laporannya terkait dengan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung di Desa Respen, yaitu kegiatan kebugaran. Ya, mohon maaf saudara pendengar, maksud kami gerakan kebugaran jasmani yang dilaksanakan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Ading Repin. Selamat pagi Ading.
1: Selamat pagi Mardi.
0: Iya, silakan laporannya Ading Repin.
1: Baik, terakhir upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Malino. Dan saat ini saya sedang berada di lapangan sepak bola Desa Respon Tubuh, lokasi digelarnya gerakan kebugaran jasmani yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino. Nah, pantauan kami pendengar sejak pagi kegiatan telah diawali dengan tes kebugaran jasmani bagi internal pegawainya sendiri, kemudian para peserta bergerak dari kantor Dinas Kesehatan menuju lapangan sepak bola Respon Tubuh untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama. Dan saat ini kegiatan sudah memasuki rangkaian senam bersama, dan masyarakat juga dilakukan pemeriksaan gratis ya di kantor Desa Respon Tubuh. Pemeriksaan sendiri meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, indeks massa tubuh serta lingkar perut. Juga warga juga dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah serta pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat sesuai dengan sasaran. Dan tidak hanya pemeriksaan, tentunya petugas kesehatan juga memberikan konseling mengenai faktor resiko penyakit tidak menular serta edukasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya melakukan aktivitas fisik secara rutin, tapi juga lebih aktif mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Ya. Demikian pendengar yang dapat kami laporkan untuk saat ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mardi di studio.
0: Halo rekan Ading. Halo. Ya, bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan kegiatan di pagi hari ini dan juga konseling yang dilakukan, apakah dilakukan secara gratis atau bagaimana rekan Ading?
1: Iya, benar Mardi, dilakukan secara gratis.
0: Begitu.
1: Dilakukan secara gratis. Ya. Dan banyak sekali masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut di kantor desa atau balai adat di Respon Tubuh saat ini.
0: Ya, berapa hari dilaksanakan kegiatan ini dan sampai jam berapa untuk hari ini?
1: Kalau untuk hari ini pemeriksaan kesehatannya dijadwalkan hingga jam 11 pagi saja, tapi untuk rangkaian kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 3 hari sebelumnya, di mana ada rapat lintas sektor untuk tuberkulosis, kemudian stunting dan lain sebagainya, dan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan tersebut.
0: Berarti ini sudah hari ketiga ataupun merupakan kegiatan terakhir begitu rekan adiknya?
1: Iya, benar Nadi, hari ketiga.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan rekan Nading dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih Mardi dan sampai jumpa pendengar.
0: Iya, pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi laporan rekan kami Ading Replin yang menyampaikan kegiatan-kegiatan gerakan kesehatan jasmani yang dilaksanakan di Desa Respen Tubuh, dan tentu dengan berbagai kegiatan tadi juga sudah dilaksanakan di sana, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan juga konseling ya kesehatan. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini masih ada waktu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut karena hanya sampai pukul pukul 11 saja pada pagi hari ini. Ini merupakan kegiatan terakhir tentunya seperti apa yang dilaporkan, disampaikan oleh rekan kami Ading Replin tadi. Dan tetaplah bersama kami saudara pendengar dari Republik Indonesia Malinau.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan di Halo RRI.
1: Telepon atau hubungi kami di 0821-5320-9845. Anda juga dapat berkomentar di YouTube kami di RRI Tarakan Official, ataupun juga bisa mengirim bukti-buktinya melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama di 0821-5320-9845. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI _ Tarakan, Pro 1 Tarakan, Pro 2 Tarakan, dan juga PPID RRI Tarakan ya.
2: Iya, kami juga menyapa Anda pendengar di Malinau ya, yang mendengarkan kita di 95,3 MHz serta para pendengar di aplikasi kita ya, di RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Tentunya Anda bisa sampaikan ya, kira-kira opini ya, kritik ataupun masukan Anda terkait pelayanan publik, baik yang saat ini mungkin mengurus pelayanan kesehatan ya, yang mengantri atau apa gitu, pelayanan hukum, pelayanan capil mungkin ya, ataupun hal-hal lainnya yang kira-kira mau disampaikan terkait fasilitas umum juga, mungkin jalan ya, jembatan, penerangan jalan, ataupun banjir ya, kebakaran hutan, lahan, sampah dan lain-lain, bisa ya.
1: Jaringan semua, internet juga mungkin jalan.
2: Ya, betul sekali, yang memang sekarang kita tidak bisa hidup tanpa jaringan internet. Sebagian orang ya, mungkin menganggap karena banyak kerjaan-kerjaan justru membuat kita harus menggunakan internet. Silakan di 0821-5320-9845. Dan juga tentunya ya, selalu update informasi Anda ya di rri.co.id. Ada banyak sekali perkembangan info-info aktual yang kita sajikan. Dan juga selalu pantengi ya, dengarkan kita di 97,9 MHz. Ada laporan-laporan yang akan disampaikan oleh wartawan kita yang ada di lapangan. Seperti saat ini ya, kita coba update informasi. Ada Bung Rajab ya, yang saat ini mengikuti tim pengendalian inflasi daerah yang saat ini melakukan sidak harga pasar di Pasar Guser. Halo, selamat pagi Bung Rajab.
3: Selamat pagi rekan Ical dan Bayu.
2: Iya, baik. Bung Rajab, silakan laporan selengkapnya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pasar Guser Tarakan, di mana beberapa saat lalu tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan yang dipimpin Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes melakukan sidak atau pemantauan harga di Pasar Guser. Pemantauan ini atau kegiatan ini dilakukan karena informasi yang diperoleh oleh TPID Tarakan bahwa harga kebutuhan pokok di pasar diisukan naik karena imbas dari musim kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir. Namun tadi sudah dilakukan pemantauan terhadap harga di pasar, dan dari keterangan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul menyatakan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok pada umumnya relatif stabil, meskipun ada beberapa kebutuhan pokok yang naik, namun kenaikannya dianggap masih wajar. Tidak hanya itu, stok untuk kebutuhan pokok juga dianggap masih mencukupi. Dan berikut keterangan dari Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes.
4: Sidak hari ini kalau kita lihat harga relatif stabil ya, ada naik-naik sedikit tapi nggak banyak ya, dibanding dengan sebelum. Ini sebenarnya sidak ini kita lakukan karena kita mendapatkan informasi ada kenaikan harga berkaitan dengan musim kemarau kemarin. Beberapa yang survei sporadis kemarin lakukan, yang naik itu beras sedikit, harga terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar.
3: Iya, dengan adanya pernyataan dari Wali Kota Tarakan langsung, setelah melihat kondisi harga di lapangan, Wali Kota memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu kenaikan harga. harga di kebutuhan pokok di pasar masih dinilai relatif terjangkau. Hanya saja dari pantauan di lapangan juga bahwa memang kondisi pembeli di pasar agak berkurang karena mungkin karena faktor ekonomi atau juga mungkin karena banyaknya penjual penjual sayur yang berkeliling menjual jajan berkeliling menjual sayurnya di sekitar jalan sehingga masyarakat agak berkurang untuk membeli di pasar. Demikian yang dapat saya laporkan Bang Ical dan Bang Bayu.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Rajab Syah ya dari Pasar Guser Kota Tarakan.
1: Iya, mengenai pengendalian inflasi ya untuk bahan pokoknya. Dari pagi juga sudah disampaikan untuk harga barang pokok ya di pasar pantauan dinas. Ada beberapa kenaikan harga memang untuk beberapa kebutuhan. Seperti halnya cabai tiung kapal itu yang 70.000 naik Rp5.000 jadi Rp75.000. Kemudian ada cabai rawit hijau yang tadinya Rp80.000 naik Rp10.000 menjadi Rp90.000. Kemudian juga bawang merah mengalami kenaikan Rp2.000 dari Rp38.000 ke Rp40.000. Namun yang menarik adalah bawang putih yang Rp38.000 malah turun nih. Turun, jadi Rp35.000 turun Rp3.000. Dan ada juga beberapa sayur mayur ya yang juga ikut mengalami kenaikan seperti kol naik Rp1.000, kemudian ada wortel yang dari Rp22.000 naik ke Rp25.000, kemudian ada juga yang turun ya bayam yang tadinya Rp8.000 turun jadi Rp5.000, dan beberapa seperti sawi juga mengalami penurunan Rp2.000 ya. Ada yang naik, ada yang turun nih,
2: Cak. Iya, berarti fluktuatif lah ya. Tapi memang kalau kita lihat cabe rawit hijau ini ya lagi naik Rp10.000 ya.
1: Iya, tadi.
2: Luar biasa.
1: Paling tinggi.
2: Betul, yang paling tinggi hari ini. Dan sesuai pantauan harga pasar ini juga tentu ini akan yang terasa pasti sektor yang suka buat sambal-sambalan.
1: Ya. Ya. Dan nasi lalap tuh.
2: Lalap ya, ataupun nasi padang.
1: Nasi padang.
2: Cabai hijau dia.
1: Agak-agak pusing-pusing sedikit nih. Iya. Lihat cabai naik 10.000. Namun semoga harga-harga bisa kembali stabil ya, Cal, tentunya. Iya. Kembali ke harga eceran tertinggi ya, yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan juga para pedagang ataupun juga para warung-warung usaha tadi.
2: Iya, betul sekali. Dan juga kalau kita lihat ada hal yang disoroti oleh reporter kita, salah satunya agak sepi ya pasar ini untuk hari ini. Yang mana kalau kita bilang Jumat, Sabtu, Minggu ini masuk ke weekend.
1: Iya, nah, betul.
2: Ini biasanya ramai, tapi ini terpantau sepi. Mungkin juga ada faktor karena adanya pedagang sayur keliling ya.
1: Iya, lebih mudah kan juga sebenarnya. Namun ya juga kalau esensinya mau belanja ya ke pasar sebenarnya ya pergi ke pasar.
2: Betul, sekaligus cuci mata gitu ya, sekaligus olahraga juga.
1: Betul.
2: Cuma memang ada sebagian masyarakat kita ya yang hidup di era modern ini lebih enak santai ya, lebih mager gitu.
1: Mager.
2: Ya. Tunggu suara panggilan, ada yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah ya.
1: Pale sayur.
2: Pale sayur ya. Tapi ya ini salah satu upaya juga ya dari pihak pedagang maupun sayur itu. Ada juga upaya-upaya jemput bola.
1: Jemput bola,
2: ya,
1: benar.
2: Yang dilakukan ya bahwa memang pelayanan itu bisa jemput bola sebenarnya lebih cepat bisa didapatkan calon-calon konsumennya. Baik, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung ya silakan, mungkin Anda punya undang-undang sendiri terkait mengenai harga pasar ya, kebutuhan pokok dan lain-lain ya. Silakan 082153209845. Baik, yuk kita akan break sejenak ya pendengar ya, tetap bersama kami di Halo RRI.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kami juga masih menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya, terkait pelayanan publik ataupun infrastruktur ya yang ada di sekitar rumah Anda, yang kira-kira penerangan jalannya mati ya, jalanannya rusak, jembatannya putus ya, ataupun hal-hal lainnya yang kira-kira mengganggu ketertiban umum. Silakan di 0821-5320-9845.
1: Ya, dan sembari menanti Anda untuk berpartisipasi, kami coba update untuk perkembangan update info cuaca ya, Cal ya. Karena beberapa hari terakhir udah alhamdulillah udah mulai hujan ya. Ada,
0: sudah mulai turun hujan lah ya.
1: Hujan ya 3 hari ini. Dan kita telah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tenggara kan, ada Bang Muhammad Reza Saputra. Halo, selamat pagi Bang Reza.
2: Halo, selamat pagi Mas Ical, Mas Bayu.
0: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Bang, mungkin bisa di-update dulu nih untuk cuaca di Kaltara hari ini nih, karena beberapa hari belakangan juga akhirnya udah hujan lagi nih Bang.
0: Iya.
2: Iya, betul. Baik, kami update info cuaca untuk hari ini tanggal 28 Agustus 2026. Untuk saat ini, kondisi cuaca di Kalimantan Utara ini cenderung cerah berawan hingga berawan ya untuk seluruh Kalimantan Utara. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini, untuk pagi ini juga tadi seperti yang dikatakan tadi masih ada potensi ini ya apa berawan, kemudian menjelang siang hari ini ada potensi hujan ringan yang tidak merata secara lokal gitu ya di wilayah sebagian Kabupaten Tanah Tidung dan sebagian Kota Tarakan. Kemudian untuk sore hari menjelang malam hari ini ada potensi hujan lebat di Kabupaten Nunukan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari ini bervariatif, ada potensi hujan ringan di Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, dan sebagian Kabupaten Malino. Juga terdapat potensi hujan lebat di Kabupaten sebagian Kabupaten Malino dan Kabupaten Nunukan. Dan untuk potensi cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan di wilayah Kalimantan Utara ini untuk hari ini di level waspada hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Kemudian untuk esoknya ada potensi hujan sedang hingga lebat atau level waspada di Kabupaten Nunukan. Kemudian untuk lusa ada potensi cuaca ekstrim dengan level waspada atau hujan sedang lebat di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Seperti itu, Mas.
1: Iya, baik, Bang. Kan beberapa hari terakhir juga udah hujan dan juga tadi ada potensi hujan-hujan lebat ya. Nah, apakah itu menandakan bahwa kita telah melewati fase El Nino ini atau seperti apa, Bang?
2: Sebenarnya hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya. Itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia sebagian utara termasuk Kalimantan Utara ini seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara termasuk Kalimantan Utara sendiri seperti itu, Mbak.
1: Oke. Untuk El Nino sendiri, Bang, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sampai kapan sih nih El Nino? Nah, sebenarnya itu kalau diprediksi sampai kapan sih sebenarnya, Bang, El Nino ini?
2: Nah, dalam prediksi BMKG ini El Nino sampai Februari dengan intensitas yang puncak atau terkuat ini terdapat pada bulan November hingga Desember. Namun pada bulan tersebut Indonesia sebagian besar kan sudah masuk musim hujan ya. Jadi efek El Nino ini hanya mengurangi jumlah curah hujan, bukan menghilangkan curah hujan keseluruhan seperti itu ya. Jadi efek El Nino ini akan mulai membaik, mulai efek El Nino bagi Indonesia akan mulai berkurang itu pada saat musim hujan mulai mulai terbentuk di Indonesia seperti itu.
1: Oke, nah untuk hujan-hujan lokal sendiri Bang, ditarakan apakah akan terjadi hujan lokal di hari ini, dan misalnya terjadi hujan lokal ada di daerah mana saja nih kira-kira?
0: Jam berapa ya mungkin?
2: Untuk hujan lokal ini sebenarnya sulit diprediksi di mana tepatnya seperti itu ya, karena memang awan itu kan apabila sudah berat atau dengan masa airnya itu akan turun di mana saja seperti itu. Okay. Misalnya di Tarakan ini awannya mulai berat. Nah, kebetulan di Tarakan Barat hujan seperti itu. Nah, di wilayah Tarakan lain yang tidak ada awannya itu berawan seperti itu, Bang.
0: Bang, ini mulai terik ini. Suhu maksimum nih berapa untuk hari ini, Bang?
2: Suhu maksimum di wilayah Tarakan ini ya, seperti kondisi-kondisi sebelumnya ini masih berada di rentang 31 hingga 32 derajat ini dengan perkiraan tersebut.
1: Wah, masih panas. Masih
0: panas ya, Bang.
1: Iya.
2: Betul.
1: Bang, berarti untuk pantauan hotspot udah beberapa hari hujan ini apakah berkurang kah atau seperti apa?
2: Ya, dengan adanya hujan di mayoritas wilayah Kalimantan Utara ini tentunya cenderung berkurang ya. Tapi dalam pantauan 24 jam yang lalu ada titik hotspot ini dengan kepercayaan tinggi sebanyak 2, terutama di wilayah Kabupaten Bulungan yang berbatasan dengan Kabupaten Berau ini. Karena memang di daerah situ cenderung sedikit ya menerima jumlah curah hujannya seperti itu. Jadi kemudian titik hotspot ini bukan berarti kalau tidak ada itu bukan berarti tidak ada api seperti itu. Karena memang wilayah Kalimantan Utara ini saat ini sedang banyak ditutupi awan. Yeah. Nah, jumlah hotspot ini tidak terdeteksi karena memang kalau ada awan yang menutupi permukaan itu hotspot tidak terlihat. Karena hotspot ini kan dihasilkan dari citra satelit, Bang, ya.
1: Nah, bisa di-update juga, Bang, mungkin untuk di wilayah perairan tinggi gelombang seperti apa?
2: Baik, untuk wilayah perairan di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, Tarakan, dan perairan Tanjung Selor ini masih dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau di bawah 1,25 meter untuk 3 hari ke depan. Sulit, Bang.
1: Aman nih, berarti weekend mancing nih.
2: Ya betul, tapi tetap waspada ya, Bang, terhadap perubahan cuaca. Misalnya hujan dengan disertai angin kencang, tetap waspada seperti itu.
1: Iya, terakhir mungkin, Bang, himbauan BMKG kepada masyarakat.
2: Untuk himbauan BMKG ya, BMKG mengimbau masyarakat untuk aktif mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan menghindari pembakaran sampah di dekat area kering yang mudah menjalar. Selain itu, pastikan puntung rokok, ini bagi yang merokok ya, kemudian serta sisa perapian atau api unggun sudah benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Kemudian apabila menemukan titik api sekecil apapun, segera laporkan kepada pihak berwenang seperti BPBD atau aparat setempat. Kemudian agar cepat ditangani, segera kurangi aktivitas luar ruangan serta gunakan masker pelindung jika wilayah tersebut terdampak kabut asap. Dan untuk menghadapi perubahan cuaca mendadak ini, masyarakat diimbau selalu menyiapkan pelindung diri seperti payung ataupun jas hujan. Kemudian menjaga kesehatan tubuh serta rutin membersihkan drainase untuk mencegah genangan air. Dan untuk pengguna transportasi sungai dan laut diharapkan senantiasa melengkapi alat keselamatan berlayar. Sementara untuk warga di kawasan perbukitan maupun bantaran sungai diminta tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir dengan terus memantau pembaruan cuaca melalui saluran resmi BMKG. Seperti itu, Mas.
1: Iya, sudah lengkap sekali ya channel.
0: Terima kasih ya Bang Reja ya, sudah sangat banyak ini kita bicara mengenai cuaca. Salam sehat selalu, Bang.
2: Salam sehat selalu Bang ya. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat kembali bertugas ya.
0: Iya.
1: Itu dia tadi laporan dari forecaster BMKG Tarakan, Muhammad Reza Saputra ya, sudah menjelaskan dengan sangat rinci ya.
0: Iya.
1: Untuk hari ini cuacanya seperti apa, apa yang terjadi di perairan juga, bakal ada potensi-potensi hujan lebat ya di beberapa wilayah.
0: Betul.
1: Dan juga suhu maksimum ya hari ini masih tinggi ya, 31 hingga 32.
0: Iya, okay. Silakan ya pendengar, kita juga masih menantikan Anda di 0821-5320-9845 atau di YouTube kita ya, di RRI Tarakan Official. Silakan sampaikan unek-unek Anda ya di kolom komentar terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur yang kurang memadai, silakan.
1: Iya, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial di Instagram dan juga TikTok ya, di RRI _ Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan, RRI Pro 2 Tarakan, dan PPID RRI Tarakan. Karena di sana kan banyak informasi-informasi ya,
0: dalam
1: mengenai kegiatan-kegiatan kita, kemudian ada dialog-dialog yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Karena ada beberapa agenda besar nih untuk beberapa minggu ke depan ya.
0: Betul.
1: Ada Bintang Radio, kemudian ada RRI Fest, ada beberapa lomba-lomba juga ya di sana. Ada lomba Bintang Radio, lomba menyanyi.
0: Baik, nanti kita akan sampaikan itu ya. Kita akan coba hubungi dari pihak panitia. Dan ini ada yang masuk sudah yuk di YouTube kita ya, dari Bapak Kamarullah, update ulang tahun RRI. Apakah saya diundang ini? Apa saja kegiatan di RRI untuk umum? Baik, terima kasih Pak Kamarullah ya. Ini nanti kita undang Pak Kamarullah ya.
1: Ya.
0: Ada jalan sehat kalau tidak salah nanti.
1: Ada jalan sehat.
0: Undang Bapak Kamarullah, istri ya, dan anak, cucu, dan lain-lain. Semua
1: itu. Nah.
0: Kemudian ada tadi juga yang masuk di WhatsApp kita ya, terkait mengenai lampu merah di jalan dekat apartemen PRI ya tadi itu.
1: Oke. Dan kita coba update dulu nih calon untuk kegiatan kita ya, RRI Fest di RRI Fest 2026. Dan kita akan tanya-tanya langsung nih ketua panitia Bintang Radio ya. Ada Mbak Ayu Priyani. Halo, selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi Bang.
0: Iya, sehat Mbak Ayu ya.
3: Sehat Bang. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah
0: sehat Mbak Ayu. Iya, bagaimana Mbak Ayu? Ini lagi di rumah atau di kantor ini?
3: Lagi WFA Bang, jadi
0: Baik.
1: Mbak Ayu, mau tanya-tanya sedikit nih untuk kegiatan pemilihan Bintang Radio nih. Mungkin bisa dikasih tahu dong, sekarang nih udah berapa sih pesertanya yang udah daftar?
0: Iya.
3: Iya, baru saja saya cek untuk di tanggal hari ini, di tanggal 28 Agustus 2026 sudah terdapat 34 peserta begitu.
1: 30.
3: Yang mendaftar dan disetujui. Ya, itu sudah disetujui oleh pusat. Dan ini sudah saya personal cek satu persatu. Teman-teman yang sudah disetujui, mohon dicek kembali WhatsApp-nya. Ada informasi yang saya sampaikan dan sudah saya masukkan juga di grup internal RRI Tarakan untuk peserta Bintang Radio.
0: Grup khusus peserta, khusus
1: berarti peserta ya. Jangan dimasukkan di grup kerja nanti.
0: Iya.
1: Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu sebenarnya sampai kapan sih Mbak?
3: Untuk pendaftarannya itu berakhir di tanggal 30 Agustus 2026.
1: 30 Agustus ya, berarti masih ada 2 hari lagi.
0: 2 hari tersisa ya.
1: 30 Agustus jam berapa nih? Misalnya kalau aku mau daftar jam 10 malam masih boleh nggak?
3: 10 malam masih boleh ya Bang.
1: Sampai jam berapa dia ditutupnya?
0: Sebelum ganti hari ya?
3: Ya, sebelum ganti hari dicek saja untuk pendaftaran online-nya www.bintangradio.rri.id. Begitu Bang. Dan juga nanti kalau sudah disetujui, belum ada diundang ke grup peserta Bintang Radio, boleh di DM di Instagram kita @RRI Tarakan atau PPID RRI Tarakan. Begitu Bang.
1: Oke, nah disetujui ini, disetujui pusat nih maksudnya gimana nih Mbak Ayu? Peserta yang disetujui pusat.
3: Dia memenuhi untuk syarat umumnya Bang, seperti persyaratan umum peserta itu yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun sampai 25 tahun, begitu Bang.
1: Oke.
3: Dan ini terbuka untuk masyarakat umum dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kalau semuanya sudah sesuai dengan persyaratan umum akan di-approve oleh pusat, begitu Bang.
1: Oh, seperti itu. Nah, untuk lagunya nih Mbak Ayu, nanti lagunya itu ditentukan kah atau dia nyanyi lagu mereka yang sukai kah atau seperti apa?
3: Untuk lagu-lagunya sudah ditentukan oleh pusat. Ini karena berkaitan dengan hak cipta, begitu ya Bang. Dimana ada 10 lagu pilihan pop kategori putri, 10 lagu pilihan pop kategori putra, dan 10 lagu pilihan pop daerah. Dimana untuk peserta menyanyikan, setiap peserta itu menyanyikan 2 lagu, satu pop Indonesia, satu pop daerah. Itu boleh dicek untuk lagu-lagunya, ada juga di www.bintangradio.rri.id, begitu Bang.
1: Oke, nah mungkin bagi para pendengar yang baru mau daftar nih, gimana sih caranya kalau mau daftar nih Mbak Ayu?
3: Untuk daftarnya gampang saja, tinggal kunjungi saja website kita di www.bintangradio.rri.id. Setelah masuk ke dalam web tersebut, ada tinggal klik daftar jadi peserta, begitu Bang. Atau boleh saja datang ke kantor kita RRI Tarakan di Kampung 4.
1: Oke, nanti dipandu ya kalau pas datang ya.
3: Benar, dipandu.
1: Oke, pendaftarannya gratis kan? Atau bayar nih?
3: Gratis Bang.
1: Gratis.
3: Untuk pendaftarannya ini gratis.
1: Oke.
0: Bayu kalau dari
3: dan nanti rekaman nanti Bang, jangan lupa nanti kalau sudah disetujui dan masuk ke grup 31 untuk technical meetingnya ya Bang.
1: Oke.
3: Untuk informasi ya jadwal nanti peserta bernyanyi nanti ya tapingnya.
0: Bayu kalau tadi ada dikatakan disetujui pusat, ini berapa lama kira-kira proses disetujui pusat? Seandainya ada yang datang daftar itu last minute gitu.
3: Oke. Itu kira-kira disetujui pusat 2 hari jam kerja Bang.
0: 2 hari jam kerja, tapi bisa langsung dihubungi lah ya, seandainya memang ada yang last minute datang ya. Bisa langsung dikonfirmasi ke pusat ya. Baik. Bayu dari 30-an pusat.
3: Sebentar Bang. Nanti boleh nanti kalau misalnya si pesertanya mau daftar, hubungi DM ke kita, nanti kita hubungi langsung ke pusat.
0: Oke, lebih simpel lah. Bayu dari 30-an peserta ini cewek cowok berapa nih?
3: Untuk cewek cowoknya belum saya kalkulasikan.
0: Belum ya.
1: Belum. Tapi yang penting jumlahnya 34
0: untuk
1: ya.
0: Untuk cewek dan cewekannya nih berapa ya?
1: CWK, CWOK.
0: Iya baik. Iya. Semoga ini anak-anak muda jangan ketinggalan ya tentunya. Bayu, terakhir ada harapan ataupun sekaligus nanti terakhir bisa disampaikan kontak person yang bisa dihubungi nih. Apa harapannya nih Mbak? Ayo di Bintang Radio tahun ini silakan.
3: Ya, harapan saya di Bintang Radio semoga di tahun 2026 ini Tarakan atau wilayah Kalimantan Utara membawa Bintang Radio menjadi peserta menjadi juara di
0: Bintang Radio 2026. Betul, kita dukung itu Mbak Yo.
1: Iya.
0: Dari Tarakan harus juara satu ya.
1: Semoga ada itu yang bertalenta.
0: Iya, Mbak Ayu nomor HP yang bisa dihubungi nih. Di mana nih kalau ada yang lagi dengar di pertambakan, di perkebunan,
1: mendaftarkan anaknya ya.
0: Iya, anak saya nih jago nih, saya langsung hubungi nih. Dia siap-siap dihubungi. Silakan disebutkan nih Mbak Ayu.
3: Oke, boleh hubungi WhatsApp saya 0852 70 95 90 63.
0: Iya.
3: Atau boleh DM Instagram kita @rri_tarakan atau @ppid_rri_tarakan.
0: Oke. Sudah sangat sangat lengkap. Mbak Ayu, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Halo RRI. Mm-hmm. Iya. Nanti kalau tiba-tiba ada orang yang mau daftar, nanti langsung ke Mbak Ayu ya.
1: Iya. Okay. Sudah disebutkan juga untuk nomor kontaknya ya. Ya. Dan juga bisa datang langsung juga ke RRI Tarakan di Kampung 4, nanti bisa dipandu. Kemudian juga ataupun yang malu-malu bisa DM dulu deh di Instagram ya, untuk tanya-tanya dulu. Nah, oke, mungkin sebelum kita lanjut Cal, dan juga sembari menunggu untuk partisipasi masyarakat, kita mungkin akan break sejenak untuk pariwara berikut ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan. serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di program Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Ya, dan tentunya masih ada beberapa menit ke depan ya, ya, untuk Anda mendengar dan juga pemirsa untuk berpartisipasi di 08215320 9845. Kalau tadi sudah banyak yang disampaikan ya, cara masalah untuk perakiran cuaca, kemudian juga perkembangan untuk RRI Fest ya, bintang radio. Kemudian ada juga yang sudah masuk nih di WhatsApp ya.
1: Iya, betul sekali. Ini tanpa nama ya. Beliau mengirimkan sebuah video ya, di mana di sini video menyoroti lampu jalan ya, ada tiang listrik, kemudian juga tiang lampu jalan yang terhubung tentu dengan tiang listriknya. Iya. Selamat pagi RRI, saya mau melaporkan lampu jalan di Jalan Bayangkara dekat apartemen PRI sudah lama mati. Terima kasih. Baik, terima kasih ya dengan hamba Allah ini, siapapun itu ya.
0: Iya.
1: Ini ada video yang dikirimkan kurang lebih berapa detik ini ya?
0: Sekitar 1 menit.
1: Iya, 30-an detik lebih kayaknya.
0: Iya.
1: Di sini
0: yang menampilkan tiang listrik dan juga lampunya.
1: Betul. Ya. Ini arah kalau tidak salah Bayangkara bisa tembus ke Gunung Selatan juga ya. Salah satu kira-kira tempat yang gelap lah ya, gelap juga ya.
0: Ya.
1: Dan juga tentunya perlu penerangan jalan. Baik, terima kasih ya. Kita coba teruskan ke pihak terkait ya, dalam hal ini mungkin Dinas Perhubungan ataupun instansi teknis lainnya ya, kita juga coba hubungi.

0: Ini sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun RRI ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke 81. Ya. Kita sama usia dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya. Kita spill dulu sedikit nih apa aja sih kegiatannya di RRI Fest yang mungkin bisa diikuti oleh masyarakat ya.
0: Betul.
1: Di situ ada lomba MC.
0: Betul. Ya.
1: Kemudian ada lomba fotografi. Kemudian ada parade band ya, dan juga jalan sehat tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Itu bisa semua tuh diikuti oleh masyarakat ya. Mungkin suka fotografi boleh tuh langsung nanti dibuka pendaftarannya untuk lomba fotografi. Yang suka ngeband-ngeband mungkin anak-anak sekolah, anak-anak kampus ya.
0: Iya.
1: Boleh banget nanti daftar di parade band ya di tanggal 19 nanti. Kemudian juga bagi masyarakat Kota Tarakan nih yang suka jalan sehat nih tentunya.
0: Iya.
1: Nah, jangan lewatkan ini untuk jalan sehat nih. Di tanggal 20 nanti insya Allah akan digelar jalan sehat RRI Tarakan ya, rangkaiannya. Oke, apakah kita akan menghubungi kepala seksi prasarana?
0: Iya.
1: Di Dinas Perhubungan?
0: Belum
1: ya, belum.
0: Ya, kita coba konfirmasi langsung ya terkait mengenai itu ya. Baik, balik lagi ke RRI Fest ya. Tentunya dari parade band, selain itu Anda juga kita akan suguhkan ya. Kita akan mengundang UMKM.
1: Oh iya, ada juga lomba ini, domino.
0: Ya, itu malam.
1: Iya,
0: tentunya ini akan sepanjang hari ya.
1: Ya.
0: Full. Parade band, kemudian ada domino,
1: ada lomba MC juga di situ, dan lomba fotografi di tanggal 19. Dan di tanggal 20-nya baru jalan sehat.
0: Iya. Oh, fotografinya beda.
1: Fotografinya
0: ya?
1: Juga di situ, tapi nanti diumuminnya di tanggal 20.
0: Berarti yang jalan sehat enggak bisa difoto ya?
1: Jalan sehat mungkin. Nah, belum tahu tuh untuk nanti ketentuannya. Mungkin bisa sampai
0: harusnya
1: siang.
0: Harusnya jalan sehat.
1: Jalan sehat mungkin bisa
0: nanti
1: juga.
0: Kita coba
1: nanti
0: kita coba wawancara langsung ya.
1: Dengan ketua panitia.
0: Ketua panitia. Iya, karena tentu momen yang paling banyak bisa diambil gambar itu saat pengumpulan massa.
1: Ya,
0: ini dia. Baik.
1: Okay.
0: Kita sudah terhubung nih,
1: ya.
0: Bersama kepala seksi ya. Prasarana Dinas Perhubungan Kota Tarakan ada Bapak Denny Sukma Permana. Selamat pagi Pak Denny.
2: Selamat pagi Pak.
0: Iya, sehat Pak.
2: Alhamdulillah sehat ya rekan-rekan RRI.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya baik. Pak Denny, ada yang masuk di WhatsApp kita ini terkait mengenai penerangan jalan di Jalan Bayangkara. Tepatnya di dekat apartemen PRI. Sudah lama mati. Nah, ini dari Dishub sendiri bagaimana Pak? Silakan Pak Denny.
2: Kalau dari kami, mohon maaf sebelumnya, kami juga baru tahu
0: ya
2: itu. Karena biasanya tahapannya itu ya ada laporan di RT gitu kan.
0: Baik.
2: Ya.
0: Iya.
2: Kalau tidak ada laporan ya karena kami petugasnya minim ya kita antrikan itu Pak. Ya, penanganannya. Tapi ini karena sudah masuk ya kita masukkan di notif, kita masukkan ke jadwal penanganan.
0: Baik. Terima kasih Pak Denny, kami teruskan gambar dan videonya Pak ya, biar langsung ditindaklanjuti.
2: Boleh, nanti kita segera jadwalkan Pak ya.
0: Baik, Pak Denny bicara mengenai peran RT ini sebagai ujung tombak tentunya dari Dishub, apa saja nih yang bisa dikolaborasikan dengan RT selain penerangan dan lain-lain? Ini RT ini harusnya lebih peka ya begitu Pak ya?
2: Ya, sebenarnya kita sudah lama sih bekerja sama, kolaborasi sama RT jika ada sesuatu hal berkaitan dengan penerangan jalan khususnya, silahkan saja bersurat, atau kalau tidak bisa bersurat, bisa kebanyakan mereka, para RT itu sudah ya gimana ya, komunikasinya sudah bagus, jalan via WA gitu ya.
0: Baik. Nah ini diharapkan bisa lebih peduli lah dengan lingkungannya Pak, biar dinas teknis juga segera mengetahui. Pak Denny bicara mengenai lampu yang mati ini kira-kira butuh berapa lama ini sampai bisa menyala kembali?
2: Yang jelas kita lihat kondisi dulu Pak ya, memungkinkan atau tidak. Karena kan laporan setiap hari itu ada, mengingat jumlah PJU yang ada di Kota Tarakan ini kisaran hampir 6.000 unit. Dengan ketersediaan tenaga petugas teknis kami hanya 4 orang itu. Jadi kita harus menunggulah, minta permohonan maaf, harus bersabar.
0: Baik.
2: Dan itu juga kita sudah pacu dengan

0: kerja, bukan lagi kerja 5 hari kerja sampai Jumat, tapi sudah sampai hari Minggu pun bisa kita tangani ya. Okay. Tapi nanti kita upayakan secepatnya. Tapi itulah, mohon kepada seluruh warga masyarakat, tidak cuma RT ya, kepekaan atau kritikan yang kepada kami itu sangat bagus. Kami suka dikritik karena itu sama dengan untuk mengarah perbaikan ke depannya. Iya.
1: Baik. Pada
0: hari ini juga kami suka, terima kasih ya.
1: Iya. Pada ini prioritas hingga akhir tahun ini ada berapa titik pengerjaan penerangan jalan kita ini, Pak? Termasuk yang baru masuk ini.
0: Untuk yang baru direncanakan hanya mencapai sekitar 64
1: titik, Pak ya. Dengan 4 petugas ya. Tentu ini kerja ekstra ya. Oke.
0: Iya, makanya mohon pemahamannya, mohon pengertian, tapi juga kita usahakan maksimal ya.
1: Iya, baik. Baik, Pak Deddy, ada lagi yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI?
0: Untuk para pemirsa dan pendengar RRI, kami mengucapkan terima kasih untuk telah membantu kami dalam rangka mengawasi dan memantau seluruh perlengkapan jalan yang ada di Kota Tarakan, yang mana merupakan bagian dari tanggung jawab kami di Kota Tarakan. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat di Kota Tarakan sekalian. Terima kasih kami ucapkan, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam kami melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kami kepada masyarakat.
1: Iya, terima kasih Pak Deni atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Salam sehat selalu, Pak.
0: Siap. Kembali saya selalu buat rekan-rekan RRI dan warga Kota Tarakan.
1: Iya, baik. Itu tadi ya, Kepala ya. Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
2: Wah, telah disampaikan ya, mohon bersabar.
1: Iya, segera langsung ini langsung diusulkan.
2: Karena personilnya tadi juga proses,
1: betul.
2: Cuma 4 orang
1: iya, kata. Terbatas ya.
2: Sangat terbatas, jadi mohon bersabar. Pasti dikerjain kok.
1: Iya.
2: Masih masuk dalam list ya.
1: Karena mungkin selain lampu ya, bisa saja kalau ganti lampu mungkin cepat.
2: Mungkin cepat.
1: Kalau ada korsleting ya, di dalam yang macam-macam itu ya,
2: jaringan-jaringan kabelnya itu ya, mungkin sudah tua atau seperti apa yang mungkin perlu diganti kan juga agak ribet juga.
1: Oke. Dan pendengar dan pemirsa ya, kita masih menantikan lagi, silakan di 0821-5320-9845 ya, silakan sampaikan unek-unek Anda, kritik ataupun fasilitas umum yang kira-kira sudah rusak ya, kurang memadai atau perlu diperbaiki
2: ya, ya, atau mungkin perlu diganti ya.
1: Betul, yang sudah masuk tadi sayang enggak sebutkan nama tadi ya, dari siapa di mana gitu ya.
2: Oke, sambil menunggu kita coba bacakan informasi dari rri.co.id/tarakan ya, di mana Bawaslu Tarakan gandeng Fakultas Hukum UBT perluas pengawasan partisipatif ya. Jadi keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam pengawasan pemilu didorong melalui kerjasama Bawaslu Kota Tarakan dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kolaborasi tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketua Bawaslu Kota Tarakan Reswanto mengatakan perguruan tinggi memiliki ruang strategis untuk memperluas pendidikan kepemiluan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut diarahkan agar mahasiswa dan akademisi tidak hanya memahami persoalan pemilu secara teori, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pengawasan. Menurut Triswanto, perspektif akademik dibutuhkan untuk melihat berbagai persoalan kepemiluan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Kajian dari lingkungan kampus dapat menjadi bahan untuk memperkaya pemahaman mengenai tantangan pengawasan pemilu. Dekan Fakultas Hukum UBT Dr. Syafruddin S.H. M.Hum menyambut kerjasama tersebut sebagai ruang bagi kampus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara lebih konkret. Kegiatan bersama Bawaslu dapat diarahkan pada pendidikan, penelitian maupun pengabdian yang berkaitan dengan hukum dan kepemiluan.
1: Iya, selengkapnya Anda bisa baca ya di rri.co.id.
2: Iya, karena banyak sekali informasi up to date ya di sana. Tidak hanya daerah, tidak hanya Tarakan ya. Betul. Anda bisa juga cek informasi-informasi beragam lainnya seperti olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, dan masih banyak yang lainnya.
1: Dan kita bacakan lagi informasi lainnya ya. Ini dari Tanjung Selor, Dishub tertibkan ya antrean kendaraan di SPBU Jalan Sengkawit. Baik, pendengar pemirsa, Dinas Perhubungan Kalimantan Utara bersama Samsat Bulungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 3 Kaltara menggelar operasi gabungan pemeriksaan kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Jalan Sengkawir. Penertiban dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat antrean pengisian bahan bakar minyak BBM yang hingga menggunakan dua lajur jalan. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 kemarin. Melalui penertiban ini, pengendara diimbau mengantri pengisian BBM secara tertib dan satu lajur ya, agar fungsi jalan tetap berjalan dengan baik. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Tarak Kaltara, Desi Witasari, mengatakan kondisi antrean kendaraan dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Desi menyampaikan dalam operasi tersebut petugas memfokuskan ya pada pemeriksaan dan pendataan pada tiga hal utama, di mana pertama itu penindakan terhadap pengendara. Kemudian yang menggunakan surat izin tidak menggunakan surat izin mengemudi ya, atau yang telah habis masa berlaku, serta kendaraan yang menunggak pajak. Nah, untuk pelanggaran tersebut petugas memberikan penindakan di tempat sesuai dengan ketentuan. Kedua, petugas memberikan sosialisasi mengenai uji berkala atau KIR, khususnya kepada pengendara ataupun kendaraan angkutan barang. Langkah persuasif ini dilakukan karena masih ditemukan truk yang terindikasi melanggar batas dimensi kendaraan dari atau over dimension ya. Ya. Kemudian dan ketiga ini tim gabungan melakukan pendataan terhadap kendaraan dengan plat nomor luar wilayah Kaltara. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan ketertiban administrasi sekaligus pola penggunaan BBM di wilayah Kaltara. Iya. Melalui operasi gabungan ini, Dishub Kaltara berharap ya ketertiban antrean kendaraan di SPBU dapat terus dijaga sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan fungsi jalan.
2: Iya, harus tertib ya. Betul. Kalau mau antri BBM harus tertib, harus satu lajur ya tadi.
1: Iya.
2: Jangan sampai mengganggu pengguna ya. Jalan lain yang sedang melintas karena antrian-antrian tersebut.
1: Betul, menarik ya yuk, karena di Tanjung Senor itu sering kehabisan bahan bakar minyak gitu atau BBM. Tapi ya tadi salah satu faktor utama operasi ataupun ya patroli itu dilakukan, salah satunya menindak ataupun melakukan pendekatan persuasif ke kendaraan-kendaraan luar Kaltara ya. Tentunya ada yang banyak beroperasi plat-plat luar Kaltara ya, yang masuk ke Kaltara ya. Kemudian mengambil BBM jatah harusnya orang
2: plat lokal, ya?
1: Plat Kaltara ya. Justru banyak digunakan mungkin
2: plat-plat dari luar.
1: Ya, dan luar. Khususnya biasanya sih mobil-mobil perusahaan ya, yang banyak tuh plat luar.
2: Iya, kita coba ulas kembali Cale untuk Halo RRI pada pagi hari ini ya. Yang pertama tadi ada dari BMKG.
1: Tentu, ya.
2: Waspada potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi.
1: Iya.
2: Yang seperti hujan lebat dan juga angin kencang ataupun juga suhu tinggi ya, 32 hingga 33 derajat. Kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar tentunya, karena memang saat ini sedang maraknya terjadi karhutla ya, atau kebakaran hutan. Kemudian juga penanganan PJU ya, yang tadi telah disampaikan oleh Pak Deni, penanganan PJU yang tidak nyala di Jalan Bayangkara akan segera ditinjau ya. Jadi mohon bersabar karena memang untuk pekerjaannya tadi hanya 4 orang saja, namun tentunya tetap akan ditinjak lagi ya, segera mungkin. Oke. Okay.
1: Baik, kemudian langsung saja kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Halo RRI, ada pengarah acara Reni, di belakang sana ada Bang Pinar, ada Bung Akbar, kemudian di multimedia ada Bung Anas, Kezia, kemudian di meja operator ada Bung Jubair, saya Andi Muhammad Rizal.
2: Saya kita baik pamit dari Halo RRI pada pagi hari ini dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida, tentunya akan menemani Anda hingga 5 jam ke depan. Wah, tadi Anda sudah mengikuti segmen Halo RRI, dan juga tentunya segmen tersebut bisa Anda saksikan kembali ya di kanal YouTube di RRI Tarakan Official, dan juga tentunya dengan beragam program formasi. Dan juga pastikan Anda stay bersama dengan kami pendengar, karena nantinya di jam 13 kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka, diikuti dengan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, karena di hari Jumat, dan juga pastinya kami akan silang sholat Jumat live dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari dengan penuh dengan rasa syukur yang berlimpah, dan juga hari yang senantiasa kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu. Kembali kami hadirkan pendengar lagu pembuka di siang hari ini. Kita punya lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar edisi hari 28 Agustus 2026 bersama Eni yang bertugas menemani Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, beberapa saja lagu menemani aktivitas yang Anda untuk hari ini pendengar, dan kami juga akan berbagi informasi untuk Anda menjelang nanti di sajian lagu-lagu religi ya. Menjelang kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini. Baik, kami akan informasikan untuk Anda satu informasi dari Malino, yaitu terkait diproyeksi lahirkan bayi stunting, Dinkes pantau intensif 149 ibu hamil. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau memperketat pemantauan terhadap 149 ibu hamil beresiko tinggi yang diproyeksikan melahirkan bayi stunting pada semester kedua 2026. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau Yuli Triana menjelaskan proyeksi tersebut berdasarkan data ibu hamil yang terdaftar sepanjang tahun 2026. Yuli merinci sebanyak 149 ibu hamil masuk kategori resiko tinggi atau RESTI. Rinciannya 102 ibu hamil mengalami kondisi kekurangan energi kronis KEK dan 47 lainnya mengalami anemia. Ibu hamil beresiko tinggi ini tersebar di 17 puskesmas dan 15 kecamatan sekabupaten Malinau, pendengar. Dan Yuli menjelaskan dari 748 ibu hamil terdaftar, sisanya sebanyak 599 orang masuk kategori ibu hamil normal di luar kelompok RESTI, KEK maupun anemia. Kelompok 149 ibu hamil beresiko tinggi inilah yang kini menjadi fokus pemantauan dan intervensi Dinas Kesehatan. Yuli juga mengungkapkan adanya 1.176 balita yang akan keluar dari sistem pemantauan atau drop out pada semester kedua 2026 karena telah melewati batas usia 5 tahun. Pendengar, demikian untuk informasi siang hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas

juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Kembali ke informasi selanjutnya pendengar. Kali ini terkait edukasi dan pendampingan kepada orang tua dinilai penting untuk mencegah maupun memperbaiki kondisi pertumbuhan anak. Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH mengatakan, pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya penanganan stunting melalui kerja nyata di lapangan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor intervensi penanganan stunting Kecamatan Malinau Utara yang digelar di Ruang Tebengang Kamis 27 Agustus 2026. Karena itu, Sekda Malinau yang membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan sebelumnya, sebab hasil pendataan menunjukkan terdapat 118 anak stunting di wilayah Malinau Utara. Data tersebut akan dipaparkan oleh masing-masing desa secara by name by address sehingga penanganan terdapat dilakukan secara lebih terarah. Sekda menjelaskan penanganan nantinya tidak hanya menyasar anak yang sudah teridentifikasi stunting, tetapi juga memperhatikan kondisi ibu sejak masa kehamilan, proses persalinan hingga masa menyusui. Edukasi dan juga pendampingan kepada orang tua dinilai penting untuk mencegah maupun memperbaiki kondisi pertumbuhan anak. Ia mencontohkan adanya penanganan atau treatment yang dilakukan di salah satu wilayah yang menunjukkan perubahan setelah mendapatkan pendampingan. Karena itu, PMK Malinau akan mencoba menjadikan pola tersebut sebagai pilot project di Malinau Utara. Selanjutnya pendengar, 118 anak tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kategori usia dan kondisi masing-masing. Data juga akan dipilah untuk melihat kemungkinan faktor penyebab, termasuk kondisi keluarga maupun faktor keturunan. Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah bersama lintas sektor akan melakukan supervisi lebih mendalam untuk mengetahui penyebab stunting pada masing-masing anak. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai. Demikian pendengar untuk informasi siang hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah itu sajian lagu-lagu religi menjelang kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini 28 Agustus 2026 akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah kebersamaan kita di musik dan informasi siang hari ini. Selanjutnya sajian lagu-lagu religi akan kembali hadir menemani Anda. Menjelang kita akan dengarkan secara langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini 28 Agustus 2026. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Malinau.

kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak

pertanda Melayu jati. Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi saja lagu-lagu religi menemani Anda untuk siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Prof. Satu Era di Tarakan untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat untuk siang hari ini, pendengar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang satu, Tuhan yang menghidupkan yang mati, Tuhan yang mematikan yang hidup, Tuhan yang melimpahkan begitu sangat banyak nikmat kepada kita, hingga teknologi secanggih apapun saat ini tak akan mampu menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai pembawa risalah kebaikan, yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa ilmu itu harus bermanfaat, kemajuan itu harus memiliki nilai, dan setiap perubahan harus berada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah siang ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya takwa yang muncul ketika kita ada di masjid, juga bukan hanya takwa yang muncul ketika Jumat datang, tetapi ketakwaan itu adalah ketakwaan yang hadir di setiap keputusan, di setiap pekerjaan. Ketakwaan itu hadir di setiap ucapan manusia, bahkan ketakwaan itu hadir di setiap nafas-nafas kita. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat penting dan utama. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak ada bekal yang paling mulia dan paling berharga dalam hidup dan kehidupan manusia selain ketakwaan. Harta akan kita tinggalkan, jabatan itu ada batasnya, ilmu itu senantiasa berkembang dan maju, teknologi senantiasa mengalami perubahan, tetapi pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang ada di pundak kita masing-masing. Sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan dalam sebuah ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 21. La kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah suri teladan yang baik bagimu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini terasa sangat relevan ketika kita hidup di zaman yang begitu cepat. Dunia kita hari ini memang berbeda dengan dunia dan zaman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita hidup di tengah revolusi digital, internet, kecerdasan buatan, bahkan media sosial, kemampuan robotika, big data, kemajuan teknologi yang dulu hanya ada di dalam imajinasi dan angan-angan kita. Namun ada satu hal jamaah sekalian yang tidak akan pernah berubah. Manusia tetap membutuhkan petunjuk tentang bagaimana menggunakan semua teknologi itu dengan baik dan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang mulia, Indonesia saat ini bukanlah sebuah bangsa yang ketinggalan zaman. Data menunjukkan bahwa survei ABGI 2025 pengguna internet di Indonesia itu 80,66%, atau bila itu diangkakan dalam angka statistik itu sama dengan 230 juta penduduk Indonesia. Angka itu jamaah sekalian bukanlah sebuah angka statistik biasa,
di balik angka-angka itu ada anak-anak kita, ada istri kita yang menggunakannya, ada tetangga kita. Di balik angka-angka itu ada rakyat jelata. Di situ juga ada pemimpin yang menggunakannya. Bahkan di dalam angka itu juga ada kita. Internet itu telah masuk ke semua lini kehidupan manusia. Ia masuk ke sendi-sendi jendela tempat tinggal kita. Bahkan ia masuk ke dalam relung hati manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita dapat belajar dalam hitungan detik berkomunikasi melintasi dunia bahkan benua, berdagang tanpa tatap muka, dan kita mendapatkan pengetahuan yang dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan saat ini kecerdasan buatan itu mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup dalam bentuk visualisasi. Kemajuan itu semua patut kita syukuri, jamaah sekalian. Mengapa? Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memusuhi ilmu, pengetahuan dan teknologi. Justru Islam itu memuliakan ilmu, mendorong manusia untuk berpikir, membaca dan meneliti, mengambil manfaat setiap ilmu yang telah Allah nampakkan di muka bumi saat ini. Tetapi jamaah sekalian, disinilah persoalan itu kemudian muncul. Teknologi yang semakin cerdas itu ternyata tidak otomatis membuat manusia semakin bijaksana. Informasi yang banyak kita dapatkan itu juga ternyata secara otomatis tidak membuat kita semakin berilmu dan berpengetahuan. Komunikasi yang semakin mudah kita lakukan itu ternyata tidak juga membuat kita semakin dekat dengan sesama manusia. Dan kecerdasan buatan itu juga tidak otomatis membuat kita semakin cerdas. Hari ini seorang anak dapat memperoleh jutaan data dan informasi hanya dengan menyentuh klik satu kali. Tapi pertanyaannya kemudian buat kita adalah, apakah semua yang diklik anak-anak kita itu bermanfaat bagi jiwa dan kehidupannya? Hari ini kita dapat menyampaikan sesuatu pendapat satu kali klik kepada jutaan bahkan ribuan juta manusia. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah yang kita tulis itu layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita dapat video, kita dapat gambar, kita dapat tulisan, kita dapat teks dengan mudah dengan teknologi. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu membedakan yang mana yang benar dan mana yang palsu? Saat ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kita tidak bisa lagi membedakan yang asli dan yang palsu. Jamaah sekalian, dalam sebuah catatan UNESCO menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dan AI saat ini itu membutuhkan masalah utama adalah tentang privasi manusia, keandalan informasi dan kemampuan manusia untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak. Itu sudah mulai hilang saat ini. UNESCO bahkan menegaskan dalam sebuah penelitian bahwa informasi yang dihasilkan oleh AI tidak boleh diterima begitu saja tanpa penilaian yang kritis, berilmu dan berpengetahuan. Semakin canggih teknologi yang ada di genggaman manusia, semakin besar pula kebutuhan manusia terhadap nilai, etika, budaya, adab, tanggung jawab dan akhlak bagi kita yang menggunakannya. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makaril akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan akhlak dalam kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita hanya disibukkan mengenang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita lupa menampilkan akhlak-akhlak mulia beliau di hadapan anak-anak kita.
Bukankah anak-anak kita itu kelak adalah anak-anak yang kita tunggu doa-doa terbaiknya pada saat kita menghadap Allah di liang lahat? Kita hanya menunggu doa anak yang soleh dan soleha, tapi kadang kita lupa menampilkan akhlak yang baik di hadapan anak-anak kita akibat kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Jamaah sekalian, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kejujuran kepada kita, maka di era digital ini kita harus menjadi manusia yang jujur dalam menyampaikan setiap informasi. Jangan karena ingin menjadi orang pertama yang membagikan suatu berita di media sosial, kita juga menjadi orang pertama yang membagikan kebohongan di media sosial. Jangan karena ingin menjagikan sebuah berita supaya kita dipandang mulia di hadapan manusia lainnya, tapi ternyata yang kita bagi membuat kita tidak dipandang oleh siapapun di muka bumi ini. Bahkan Allah tidak mau memandang kita. Jari kita itu mungkin kecil, tetapi akibat yang kecil itu, akibat sentuhan itu dapat menimbulkan masalah yang sangat besar, jemaah sekalian. Satu unggahan dapat mempermalukan manusia. Satu komentar di media sosial dapat melukai hati manusia lainnya. Satu berita palsu di media sosial dapat merusak nama baik kita, anak istri kita. Satu video hasil manipulasi di media sosial dapat menimbulkan jutaan fitnah, ghibah, dusta dan dosa. Karena itu jamaah sekalian, masih dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita teladani kemuliaan akhlak beliau. Patut kita bertanya dalam hati kita, jika kita menggunakan media sosial, handphone atau teknologi lainnya, jika kita ingin membagi sesuatu kepada teman dan sahabat kita, pertanyaannya adalah, benarkah, bermanfaatkah ini, ridhokah Allah dengan apa yang saya ketik dan saya bagikan ini? Itu jamaah sekalian yang perlu jadi pertanyaan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya amanah. Maka di era digital ini jamaah sekalian, amanah itu bukan menjaga uang dan jabatan. Amanah itu juga adalah menjaga data pribadi manusia lainnya di media sosial. Amanah itu adalah menjaga rahasia. Amanah itu adalah tidak memposting foto-foto yang tidak senonoh di media sosial. Amanah itu adalah menggunakan teknologi di jalan yang positif, yang baik untuk kepentingan umat manusia. Amanah itu adalah tidak mengambil hak orang lain di media sosial. Jamaah sekalian, teknologi itu hanyalah alat. Kata kuncinya ada pada tangan kita yang menggunakannya. Disitulah nilai moral dan ketakwaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Anak-anak kita di belakang sana, generasi muda kita hari ini, dia hidup di zaman yang beda dengan zaman kita. Anak-anak kita tumbuh di media yang penuh notifikasi. Anak-anak kita tumbuh di media yang penuh dengan video dan digitalisasi. Anak-anak kita tumbuh di zaman yang dikenal dengan game online, pinjol, dan sebagainya. Olehnya itu, jamaah sekalian, kita tidak cukup hanya mengatakan kepada anak kita, nak, jangan main handphone. Nak, jangan lagi main handphone. Bukan itu yang dibutuhkan anak kita, Bapak jamaah sekalian. Yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah bagaimana menjadi manusia yang baik, yang beretika, yang berakhlak mulia ketika ia memegang handphone. Nak, jangan lagi kau gunakan AI. Bukan itu kalimat yang dibutuhkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu membutuhkan bahwa ketika ayahnya mengatakan tidak pada anaknya, maka ayahnya lah teladan terbaik yang memulai kata tidak itu di hadapan anaknya. Jamaah sekalian, kepada kita semua siang ini,
yang biasa dipanggil ayah, yang biasa dipanggil abi, atau kita yang dipanggil bapak, atau mungkin kita dipanggil papa oleh anak-anak atau istri kita, atau apapun panggilan lainnya. Mungkin anak-anak kita tidak selalu membutuhkan nasihat yang panjang, Bapak. Mereka itu membutuhkan contoh dan teladan. Teladan dari ayahnya, bapaknya, abinya, dan papanya. Teladan yang ayahnya contohkan dari teladan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, pendidikan akhlak paling pertama bukan dimulai dari sekolah, bukan dimulai dari bangku pendidikan, bukan dimulai dari kampus, bukan pula dimulai dari media sosial. Pendidikan akhlak yang pertama dimulai dari rumah tempat tinggalnya, dan dimulai oleh abi, ayah, bapak, dan papanya. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat buat saya pribadi, dan tentunya adalah buat bapak jamaah sekalian. Kita bawa, kita ambil hikmah dan manfaatnya, kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita yang dia tidak hadir sholat Jumat siang ini. Semoga Allah limpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu dalam menggapai hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni minal ayasi wa sikil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwas samiul alim.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku khatib menyampaikan pesan penutup kepada saya dan kita semua, kepada anak-anak kita yang hadir di masjid ini. Anak-anak kita di belakang itu adalah calon pemimpin estafet bangsa ini. Seperti apa agama ini ke depan? Seperti apa Indonesia ke depan? Ada di pundak anak-anak kita yang di belakang sana. Jamaah sekalian,

Mesin itu dapat menghitung, tapi dia tidak dapat menggantikan ketulusan ibu kepada anaknya. Mesin itu dapat menghasilkan kata-kata, tetapi ia tidak dapat menggantikan doa ayah buat ibu, istri, dan anaknya. Mesin itu dapat menghasilkan gambar, tulisan, dan yang lainnya, tetapi ia tidak dapat menggantikan doa air mata seorang anak buat kesuksesan ibu dan bapaknya. Mesin itu dapat menirukan suara manusia, bahkan sama sekali persis, tetapi tidak dapat menggantikan ketulusan hati manusia yang mencintai sesama manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses, diterima segala amal ibadah kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ghafir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Pendengar 97,9 Mekir, setelah Anda mengikuti silang sholat Jumat yang mana disiarkan langsung dari Islamic Center Kota Tarakan, saat yang kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi 28 Agustus dan sidak ini pun digelar untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebelum berakhir.
1: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
2: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
1: Sampai sporadis kemarin lakukan, yang naik itu beras sedikit, harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 kilo cabai itu ya, tadi kita pantau sekitar 80, kalau yang dari Sulawesi bahkan 70.000. Sayur juga kemarin informasinya, sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi, sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat ada kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau, kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa juga.
2: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
3: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri, gimana Pak sekarang untuk lombok kecil nih?
4: Harganya sih.
3: Iya. Sekarang berapa?
4: Itu ada 75, 70.
3: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
4: 80.
3: Apa? Sementara. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
4: Kalau berapa hari sebelumnya?
2: Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disiplin berlalu lintas pengguna kendaraan utamanya roda 2 di Tarakan perlu ditingkatkan.
5: Disiplinan itu tidak tumbuh karena diawasi, kedisiplinan tidak tumbuh karena rasa takut, tapi tumbuh dari diri sendiri demi keselamatan.
6: Disiplin berlalu lintas pengguna kendaraan utamanya roda 2 di Tarakan perlu ditingkatkan. Hal ini bisa terlihat masih adanya pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh pengendara kendaraan roda 2. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyati Ningsih Nasir mengatakan, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah tidak menggunakan helm. Selain tidak menggunakan helm, pelanggaran lainnya adalah lampu sen yang digunakan tidak sesuai dengan arah kendaraan. Seperti arah sen ke kanan, namun kendaraan berbelok ke arah kiri dan ini membahayakan bagi pengguna kendaraan lainnya. Selain itu, modifikasi kendaraan berlebihan dengan menggunakan knalpot brong, hingga merubah lampu kendaraan yang berwarna-warni sehingga menyilaukan pengguna kendaraan lain juga banyak ditemukan oleh Satlantas Polres Tarakan.
5: Orang tua di luar sana bisa tertib berlalu lintas tidak memakai helm. Disiplinan itu tidak tumbuh karena diawasi, kedisiplinan tidak tumbuh karena rasa takut, tapi tumbuh dari diri sendiri demi keselamatan. Ratingnya nyala terus. karena ditakutkannya masyarakat yang di belakang itu mengikuti petunjuk dari rating si pengendara yang salah ini.
6: Oleh karenanya, Priyati mengajak masyarakat Tarakan untuk bisa berdisiplin dalam berlalu lintas. Sebab dengan disiplin berlalu lintas akan menjaga keselamatan semua pihak yang ada di jalan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakes yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Ya, pemirsa dan pendengar, menanggapi tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tarakan, pembuatan tandon air swadaya dan juga penambahan mesin pemadam portable menjadi solusi strategis untuk mempercepat penanggulangan karhutla. Dan berikut laporan Setia Widadi selengkapnya.
7: Itu mungkin kolaboratif dengan KPH, kita membangun tandon-tandon yang ada di sana itu, menggali saja, terus untuk menampungkan air. Itu yang pertama.
8: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan membutuhkan penanganan yang cepat dan efisien. Namun, kondisi medan interior hutan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 membuat upaya pemadaman kerap terkendala. Yonsep, Kepala BPBD Kota Tarakan, menjelaskan, guna mengatasi krisis air baku di tengah hutan, gagasan inovatif berupa pembuatan kolam retensi atau tandon penampungan air hujan swadaya. Program ini memicu kolaborasi antara masyarakat setempat dan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH sebagai langkah mitigasi mandiri.
7: Itu mungkin kolaboratif dengan KPH, kita membangun tandon-tandon yang ada di sana itu, menggali saja, terus untuk menampungkan air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pemerintah pusat mendengar, yang terpenting itu adalah portable kita, banyakkan portable kita. Jadi mesin-mesin portable yang bisa diangkut, tidak ada, kan kawasan hutan tidak boleh ditebang dan dibuka jalan. Satu-satunya yang dilakukan adalah bagaimana akses bisa masuk ke sumber air yang ada. Dan itu bisa kita lakukan operasional pemadam.
8: Pemerintah pusat diharapkan dapat merealisasikan bantuan mesin pemadam portable. Mesin ini dinilai efektif menjangkau area pedalaman tanpa harus merusak ekosistem hutan lindung. Melalui kombinasi tandon penampungan air hujan dan kelengkapan mesin portable, potensi kerusakan hutan akibat karhutla di wilayah kepulauan diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hujan sudah mulai mengguyur wilayah Kalimantan Utara, namun beberapa titik hotspot masih terdeteksi radar BMKG di sejumlah daerah.
5: Untuk Kalimantan Utara masih terpantau, di wilayah Malinau masih ada satu titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium.
6: Walaupun hujan sudah mulai mengguyur wilayah Kalimantan Utara, namun beberapa titik hotspot masih terpantau oleh radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani, mengatakan, saat hujan mulai turun, walaupun intensitasnya masih ringan dan bersifat lokal, turunnya hujan ini belum bisa mengurangi titik hotspot. Dan terpantau di daerah Malinau ada 1 titik hotspot, Bulungan 25 titik hotspot, Nunukan 45 titik hotspot, dan Tarakan 1 titik hotspot.
5: Untuk Kalimantan Utara masih terpantau, di wilayah Malinau masih ada 1 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium, lalu di wilayah Bulungan terpantau 25 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium, lalu di wilayah Nunukan ada 4 titik hotspot dengan percayaan medium, lalu untuk wilayah Kota Tarakan saat ini masih terpantau ada 1 titik hotspot.
6: Novira membeberkan, hujan yang turun bukan berarti masyarakat di wilayah Kaltara, suhu udara pada siang hari masih akan dirasakan cukup panas bagi masyarakat, dan hujan ringan terjadi pada malam hingga dini hari. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, untuk sudah berita Pagunta siang ini, kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Pastikan harga stabil, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Gusar, dan disiplin berlalu lintas menggunakan kendaraan utama roda 2 di Tarakan perlu ditingkatkan. Mohili kerabat kerja, redaksi yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntakan.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Selasa bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malino pendengar masih di Pro Dangdut. Adalah kita. Ada Evita Mawar, ada Asraf juga, ada Kamelia Malik dan Arafik. Dan beberapa lagu lainnya tadi sudah menemani kita di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Kurang lebih sekitar 30 menit lagi ya, sudah di pukul 14.30, 30 menit lagi masih dengan lagu-lagu dangdut lainnya akan kami hadirkan menemani aktivitas siang menjelang sore untuk hari ini di edisi 28 Agustus 2026. Dan besok sudah hari Sabtu ya. Rencana Anda kemana nih pendengar di weekend minggu ini di akhir Agustus ya? Oke, apapun aktivitasnya besok, rencananya semoga berjalan dengan lancar. Dan menghabiskan waktu di sisa 30 menit ini, beberapa lagu dangdut kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Kita coba bergeser ke lagunya Rita Sugiarto dulu ya, yang judulnya Cinta Segitiga.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Siti Nurhalisa dengan lagunya Nirmala. Ada Siti KDE juga tadi dengan lagunya Bersamamu menemani kita di sore hari ini sudah di menit ke-5.

23 lepas dari pukul 14 siang hari ini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih mendengarkan dimanapun Anda berada ya. Dan setelah ini kita coba bergeser ke lagu berikutnya. Tinggal beberapa menit lagi ya, kurang lebih sekitar 8 menit lagi kebersamaan kita di Prodangdut untuk sore hari ini. Ada Cynthia Sari, Senyum dan Air Mata.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Prodangdut untuk sore hari ini. Dan tuntas sudah kebersamaan ini menemani Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke Malinau Sore bersama penyiar selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka siaran kita di sore hari ini, pendengar, kita buka informasi ya berkaitan dengan krisis air kota ya, yang mana krisis air bersih di kawasan perkotaan dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan infrastruktur hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas air merupakan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah hulu. Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai UGM, Hatma Suryatmojo, mengatakan pengelolaan air perlu melihat kondisi daerah aliran sungai secara menyeluruh. Menurutnya, kerusakan hulu turut memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di wilayah perkotaan. Dan pendengar, Hatma juga menyoroti ketimpangan antara batas administratif daerah dan juga batas ekologis daerah aliran sungai. Kondisi ini dapat menyulitkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Karena menurutnya, pembangunan kawasan industri perlu mempertimbangkan neraca ketersediaan air tanah lokal. Pengelolaan tanah tata ruang juga harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menjaga siklus hidrologi. Dan sementara itu, pendengar, pengelola air minum di wilayah hilir menghadapi tantangan penurunan kualitas air baku. Kekeruhan air dan juga ancaman intrusi air laut membuat proses pengolahan membutuhkan upaya yang lebih besar. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya PAM, Jaya Arif Nasruddin, mengatakan muka air bendungan utama penyuplai air kota mengalami penurunan. Meski demikian, pasokan air bagi pelanggan rumah tangga sejauh ini masih cukup terjamin. Arif menilai penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah ke badan sungai perlu diperkuat. Industri juga diwajibkan mengolah limbah secara mandiri dan menggunakan sumber air sesuai ketentuan. Dan pendengar, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk melindungi kawasan tangkapan air. Pembangunan infrastruktur penampung air hujan juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air perkotaan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menyambut akhir pekan dan sekaligus akhir bulan, kita coba spill ya, kita coba intip review film serial Moose Trap yang mana ditayangkan pada hari ini di salah satu platform ya, nonton film live stream, di mana aktor Ryu Junyul membintangi serial Korea Selatan Moose Trap original Netflix yang sudah tayang pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Serial bergenre misteri dan juga thriller ini mengangkat kisah tentang pencurian identitas yang mana membawa seorang penulis menjalani perburuan yang berbahaya. Dan pendengar, dalam serial ini ya, Ji Moon-jae merupakan penulis tertutup yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan yang jauh dari perhatian publik. Kehidupannya berubah ketika akses terhadap berbagai hal pribadinya menghilang dan identitasnya direbut oleh sosok misterius bernama The Red. Dan Moon-jae pendengar kemudian kehilangan nama, harta, serta berbagai bukti yang seharusnya dapat menegaskan keberadaannya sebagai dirinya sendiri. Ia pun berusaha menemukan The Red demi merebut kembali kehidupan yang perlahan dirampas oleh sosok tersebut. Dan pendengar, dalam pencariannya, Moon-jae menjalin kerjasama dengan No-ja, seorang rentenir kejam yang sebelumnya mengejarnya terkait persoalan utang. Keduanya terlibat perburuan menegangkan ketika batas antara kenyataan, tipu daya, dan identitas semakin sulit dibedakan. Dan Ryu Junyul memerankan karakter Ji Moon-jae, penulis penyendiri yang menjadi pusat cerita dalam serial thriller ini. Aktor senior Sul Kyung-gyu turut tampil sebagai No-ja, sementara Lee Kyung-hyung berperan sebagai Sun-yong, detektif yang memburu Dread. Dan sedikit informasi ya pendengar, serial ini merupakan adaptasi webtoon Field Mouse karya Ludovic yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea. Kisah rakyat ini mengangkat gambaran seekor tikus yang berubah menyerupai manusia setelah memakan potongan kuku. Dan serial Moose Trap disutradarai oleh Kim Hong-sun, sedangkan naskah serial tersebut ditulis oleh Lee Jae-gon. Serial ini terdiri atas 10 episode dan menjadi kolaborasi yang terbaru sejumlah aktor ternama dalam industri hiburan Korea Selatan. Nah, itu dia pendengar, serial yang bisa Anda nikmati, yang bisa Anda tonton ya, sendirian ataupun bersama teman dan keluarga, untuk hari ini ataupun pada akhir pekan nanti. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, itu kan sampah mama.
1: Iya.
0: Itu plastik bekas makanan mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
0: Makanya ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya pendengar, selain serial Mousetrap ya yang dari Korea, kita coba intip tipis-tipis ya serial dari Senias dalam negeri kita ya, yang mana sudah menelurkan serial Chef in Crime ya, yang mana tayang di Vision Plus dan diperankan oleh Roy Sungkono dan Cynthia Mariska. Pendengar, mereka membintangi serial My Chef in Crime yang mana telah tayang sejak 14 Agustus 2026 kemarin. Serial ini menggabungkan unsur kriminal, investigasi, ilmu forensik, dan dunia kuliner dalam 8 episode. Dan dalam serial ini pendengar, Roy Sungkono memerankan Rama, seorang chef yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai penyelidik forensik. Kemudian berubah ketika ia menjadi tersangka utama atas kematian seorang rival dalam dunia kuliner. Rama kemudian berupaya membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memanfaatkan pengetahuan kuliner dan keahlian analisisnya. Ia menggunakan bahan makanan serta teknik memasak sebagai bagian dari upaya menemukan petunjuk kejahatan. Unik ya pendengar ya. Dan berlanjut dalam proses penyelidikannya, Rama bekerja sama dengan Vita, seorang detektif yang diperankan oleh Cynthia Mariska. Dan hubungan keduanya semakin rumit karena Vita juga merupakan mantan kekasih Rama sebelum penyelidikan tersebut dimulai. Dan penyelidikan yang dilakukan Rama dan juga Vita membawa keduanya menelusuri berbagai petunjuk melalui makanan dan bumbu. Kasus ini kemudian berkembang menuju persoalan yang berkaitan dengan penyelundupan rempah ilegal serta perdagangan manusia. Selain Roy Sungkono dan Cynthia Mariska pendengar, serial ini juga dibintangi oleh Sarah Sehan, Sarah Felicia, serta Jeremy Tobing. Juga ada Ajeng Fauziah, Indra Paki, Gilbert Patiruhu, dan Rainer Manopo yang turut memperkuat jajaran pemeran serial ini. Dan pendengar, My Chef in Crime merupakan serial yang dikembangkan Kreasia Studio dari gagasan produser Thailand, ada Pomanus Ratanavik. Naskah serial ini ditulis oleh Nitikarn Pin Muangram, sedangkan Sondang Pratama dipercaya sebagai sutradaranya. Nah, tidak pendengar, dua serial ya yang bisa menjadi alternatif untuk Anda menikmati akhir pekan. Bisa dari Korea Selatan dan bisa juga dari dalam negeri kita. Masih di Tarakan sore ini pendengar, kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda lagu-lagu yang bisa Anda nikmati pada sore hari ini. Dan lagu berikutnya ada di Korea featuring Dian Sasro dengan Serenata Jiwa Lara.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

gak sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau

lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akan kita ikuti dan jelang bersama untuk informasi berita lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 RR Banjarmasin. Selamat mengikuti.
1: Jumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Ya, pendengar lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kami semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas, tapi ya gitulah, tetap berkabut.
1: Oh, belum kelar juga ya Dewi ya?
0: Belum kelar sampai hari ini. Dan belum ada hujan juga, Sasha.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di Palangkaraya.
0: Terima kasih, Sasha, di Nunukan. Dan ada informasi apa, Sasha, dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick-off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasha, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick-off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BW3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK. Karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang, bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya, kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di luar negeri, siapapun itu memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya baik pendengar di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada rekan saya Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore Dewi dari Banjarmasin. Dewi dapat kami informasikan cuacanya cerah tapi tercium kabut asap ya, karhutlah.
0: Iya. Karena bertetangga kita ya Niar ya.
1: Betul banget. Mudah-mudahan segera hujan ya Dewi ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segera hujan.
0: Kami juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan. Begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin amin. Semoga.
0: Iya. Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Dewi kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Dewi.
0: Oke, baik, silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kawasan saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Ropik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Kuntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu di mana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga, sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan rekan-rekan sore hari ini?
1: Iya, kabar Angkasawan dan Angkasawati sehat semua. Dan Tarakan juga sore ini cerah
0: di Tarakan, ya.
1: Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan ya Tarakan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi. Iya. Semoga hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin.
1: Amin, iya. Harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik Dewi, dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, tim pengendalian inflasi daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Kemarin beberapa yang sampai sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 kilo cabai itu ya, tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70. Sayur juga kemarin informasinya, sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat naik kata kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau, kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa juga.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri gimana Pak sekarang, untuk lombok kecil nih?
5: Harganya?
4: Iya. Sekarang berapa?
5: 25, 70.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: 80.
4: Apa? Sebentar. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
5: Berapa?
3: Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, mendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore, Dedi.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Dedi di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah seharian ini, panasnya bukan main ini Samarinda, Dewi.
0: Bukan main panas ya. Tapi ya, tidak berkabut ya, Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karhutla juga.
0: Karhutla ya, Dedi. Oke, baik. Dedi, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, terkait perusahaan air minum Perumdam Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan Dedi, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumdam membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumdam memantau dua indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku, menurut Kaharudin, Perumdam telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga. Siap. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya, karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Inilah, kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Iya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Sili kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak, seperti itu.
2: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
3: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
1: Siap-siap.
3: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
2: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantara ya, sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan Mansek Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa, khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bukan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan. Apalagi di SNBT, kita banyak sekali yang bisa masuk SNBT. Dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan umumnya Kalimantan.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Sdik Kalteng bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya semoga ada yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
2: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Sabella Indahsari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Frekuensi. Cuman Sore Pendengar ya, sudah kembali menyambut. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pekan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini di penghujung pekan dan sekaligus penghujung bulan ya? Semoga semuanya sehat dan tentunya lancar aktivitasnya. Juga sudah mulai kembali bersiap menikmati suasana akhir pekannya ya di minggu terakhir pada bulan Agustus ini. Dan belakangan ini ya, cuaca di Kota Tarakan juga sedikit berubah. Setelah hampir satu bulan ya kita merasakan cuaca yang cukup panas, bahkan tidak cukup panas lagi, sangat panas ya. Sekarang hujan kembali mulai rutin datang, meskipun lebih seringnya ya menyapa kita di saat dini hari atau pagi hari. Dan kondisi seperti ini mungkin terlihat biasa saja ya, namun tetap jangan lupa menjaga kondisi tubuh. Apalagi kalau misal pagi atau dini harinya terkena hujan, kemudian siangnya kembali panas. Perubahan kondisi seperti ini tentunya ya membuat kita perlu lebih memperhatikan kesehatan. Dan untuk Anda pendengar yang sore hari ini ya masih berada di jalan karena cuacanya sedang cerah kembali, tetap utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya untuk mengejar waktu. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan sementara untuk Anda yang sudah berada di rumah, sudah berada di tempat istirahatnya ya, mungkin Jumat sore ini bisa menjadi waktu untuk sedikit lebih bersantai, sedikit bisa meluangkan waktu untuk bernapas ya. Setelah 5 hari beraktivitas penuh, tubuh juga perlu diberi kesempatan untuk beristirahat, apalagi batin yang belakangan ugal-ugalan ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Tarakan, apapun kegiatan Anda sore hari ini, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tentunya jangan lupa tetap pedulikan keadaan lingkungan sekitar Anda.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Peringat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya pada menit ke-24 lepas dari pukul 6 sore ini, kami hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi Islami. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang sekali lagi akan berkumandang pada menit ke-24 lepas dari pukul 18 sore ini. Lagu dari Raihan mengawali sesi Voice of Islami. Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: Pendengar Red Minal 95.3 MHz dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Red Minal untuk sore hari ini. Dan waktu di studio sekarang di menit ke-24, lepas dari pukul 18 sore, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Kami, segenap kru Red Minal, mengucapkan selamat menunaikan ibadah saat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz. Dan peringat di ruang dengar Anda untuk malam hari ini, saat lagi tepat di pukul 19 malam ataupun di tepat di pukul 7 malam ini akan kami ajak para pendengar untuk mendengarkan informasi dari Kabupaten Malinau yang kami hadirkan untuk Anda semuanya dalam Warta Intimung Malam. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Malam edisi Jumat 28 Agustus 2026. Akan kami hadirkan beberapa informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Maiti Dena, inilah Warta Intimung Malam selengkapnya.

0: Peringkat informasi dari Kabupaten Malinau, sebanyak 64 peserta ikuti lomba run and trial pertama temukan bibit atlet menuju Porprov Kaltara 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Kabupaten Malinau, Mairon menyampaikan sebanyak 64 peserta kembali mendaftar ulang dari sekitar 80 peserta yang terdaftar hadir bertanding dalam Lomba Lari Lintas Alam pertama di Malinau untuk mencari bibit atlet Porprov Kaltara 2026 ini. Pelaksanaan Lomba Lari Lintas Alam Malinau yang digelar Jumat 28 Agustus 2026 di Panggung Budaya Padan Liuk Burung, Lapangan Prosehat Pelangi Intimung, Malinau dilepas Sekda Malinau yang juga Ketua KONI Malinau, Dr. Erna Silpanus, SPI MMMH. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Malinau, sekaligus menjadi langkah awal pencarian bibit atlet andalan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara yang akan digelar pada 10 November mendatang.
2: Ini pertama

0: Kabupaten Malinau.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau sekaligus Ketua KONI Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, melepas peserta Lomba Lari dan Trail Malinau 2026 menegaskan kegiatan ini menjadi salah satu ajang pencarian bibit atlet unggul menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara.
2: Ini dalam rangka Lomba Bumi Intimung Trail Run 2026. Ini mungkin baru pertama kali Pak Ketua ya, karena pada saat pengcap ini terbentuk, saya tahu betul kebetulan ketua di provinsi teman saya dan salah satu cabor yang diperlombakan di Porprov ya. Jadi kalau di urutan cabor yang telah menyampaikan TB itu, ini termasuk yang pertama. Tepuk tangan untuk Alti. Sebelum saya lanjut lagi, ini kan pelarinya semua, ini aslinya sudah nih Pak Meronnya. Kalau menurut bapak-bapak, kalau lari gini yang di mana paling bagus? Tempatnya, Paking, Semolon, habis itu apa lagi? Tanah Ulen, Bang Biau. Ya, pertama saya suruh Pak Meron ini di Tanah Ulen, akhirnya dipindah ke sini, enggak apa-apa. Nanti mungkin masukan dari peserta kepada pengurus, kira-kira nanti di saat Porprov di mana. Kemudian yang ke Semolon ya.
1: Sekda Marino juga mengapresiasi panitia, seluruh peserta dan para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar, sehingga melahirkan atlet-atlet andalan Malinau yang siap berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekda pastikan venue Porprov Kaltara di Malinau siap digunakan. Laporan reporter Ading Revlin.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan kesiapan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026. Sejumlah fasilitas pertandingan masih disempurnakan, namun secara umum sarana yang disiapkan untuk pertandingan dinilai telah memenuhi kesiapan dasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang dikonfirmasi RRI saat menghadiri kegiatan di Desa Respentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pemenahan pada sejumlah venue yang diarahkan pada fasilitas penunjang agar tempat pertandingan dapat digunakan secara optimal. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini lebih banyak melakukan penyempurnaan terhadap fasilitas agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Di sisi lain, Ernest menyebut rincian jenis olahraga yang akan dipertandingkan masih belum sepenuhnya final.
5: Pertama, untuk tanggal sudah ditentukan, jenis olahraga belum final ya. Belum final karena belum dapat rilis dari KONI Provinsi. Kalau untuk kesiapan Malinau, venue ini kan kita tinggal benahi. Ya, kebetulan kita ada di kegiatan perubahan ini untuk beberapa venue, termasuk pendingin ruangan, termasuk penerangan, dan beberapa hal lain lagi lah yang untuk dibenahi. Tapi intinya untuk venue sudah siap.
4: Porprov Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan sedikitnya 48 cabang olahraga ditambah 2 cabang olahraga eksibis. Pelaksanaan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 10 November 2026. Sebelumnya persiapan venue di Malinau telah dilakukan secara bertahap termasuk melalui pendampingan KONI di Kalimantan Utara. Ernest menambahkan fokus persiapan Malinau saat ini memastikan fasilitas yang telah tersedia berada dalam kondisi layak dan mampu mendukung kebutuhan pertandingan Porprov. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penderita penyakit tidak banyak yang sembuh karena tidak patuh minum obat rutin. Karena itu butuh keterlibatan dan pengawasan bersama lintas sektoral. Informasi ini pendengar disampaikan reporter RRI Malina Widayat.
1: Ketidakpatuhan minum obat secara rutin merupakan penyebab utama kegagalan kesembuhan TBC atau tuberkulosis dan memicu resiko terjadinya TBC resisten obat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keterlibatan lintas sektoral, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa dan RT, bahkan dalam keluarga, mutlak diperlukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, terkait dengan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral percepatan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Malinau. Menurutnya, penyakit TBC tidak sembuh karena banyak penderita TBC tidak patuh minum obat secara rutin. Karena itu dibutuhkan pengawasan bersama dan keterlibatan lintas sektoral dalam penanganannya.
2: Rapat lintas sektoral percepatan penanganan dan pencegahan TBC yang kami lakukan itu bertujuan yang pertama untuk menyampaikan kepada lintas sektoral supaya kita didukung dari Dinas Kesehatan untuk kegiatan ini. Ada tiga kegiatan kami, Pak. Yang pertama, tracking TBC. Jadi kita tracking wilayah-wilayah yang sudah kita petakan untuk mendapatkan siapa-siapa yang menjadi sasaran untuk pemeriksaan TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi satu lokus kami itu per RT, Pak. Lokus kami itu ada 100 orang yang kami targetkan. Boleh lebih, tapi minimal 100 orang. Dan itu kita utamakan mereka yang kontak erat, terus mereka yang kita curigai dan sebagainya terinfeksi TBC. Itu pertama. Dan ini akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Pada saat kami tracking itu, kami harapkan Bapak hadir juga, karena kita harus sama, Pak, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini penting, ya kan? Setelah hasil tracking itu ada nanti, plus dengan data kami saat ini, mau diapain ini? Nah, itulah gunanya Desa Siaga TBC. Kami akan minta lintas sektoral, mulai dari camat, kades, RT, kader-kader semua, untuk peduli, perhatian terhadap ini. Pemantauan, pengawasan, karena untuk menyembuhkan TBC itu, dia harus minum obat selama 6 bulan.
3: Rutin?
2: Rutin. Tidak boleh putus. Tapi permasalahan yang kita hadap, kenapa TBC nggak sembuh? Karena seseorang yang sakit TBC itu sering tidak disiplin minum obat.
1: Pengobatan TBC membutuhkan waktu yang paling lama, minimal 6 bulan, dengan jumlah obat yang banyak. Jika terputus atau terlambat minum obatnya, maka wajib mengulang kembali dari awal, karena pemeriksaannya dilakukan 3 kali selama 6 bulan pertama, mulai dari 2 bulan pertama minum obat, 5 bulan pertama, dan hari terakhir di bulan ke-6. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dorong pola hidup sehat, Dinkes inisiasi gerakan kebugaran jasmani. Laporan reporter RRI Malinau.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menginisiasi gerakan kebugaran jasmani yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Desa Raspentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong pola hidup sehat masyarakat dengan aktif berolahraga dan mencegah penyakit melalui deteksi dini kondisi kesehatan. Salah satu fokus kegiatan ini adalah senam bersama yang melibatkan masyarakat, puskesmas, pemerintah kecamatan, serta pelajar. Yuli menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis penting karena masyarakat dapat mengetahui lebih dini kecenderungan terhadap penyakit tertentu.
2: Karena ini sifatnya pencegahan penyakit, preventif. Jadi ketika seorang itu mengetahui secara dini kecenderungan misalnya penyakit tekanan darah tinggi, artinya dia harus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Dan pada akhir kegiatan CKG akan ada edukasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan kami. Demikian juga pemeriksaan gula darah. Nah, kalau kecenderungannya tinggi, nanti akan dinasehati oleh para bapak ibu dokter bagaimana cara melakukan pencegahan-pencegahan supaya terhindar dari penyakit diabetes.
4: Kegiatan di Raspentubu merupakan rangkaian dari agenda Dinas Kesehatan selama 3 hari. Sebelumnya, Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi terkait tuberkulosis serta rapat koordinasi penanganan dan pilot project stunting di Malinau Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang membuka agenda tersebut menilai kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan gerakan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
5: Nah, hari ini Dinas Kesehatan juga melakukan senam bersama termasuk pemeriksaan gratis bagi warga di Raspentubu. Nah, ini kegiatan yang positif menurut saya dalam rangka memastikan bahwa gerakan kesehatan itu ada di setiap lapisan masyarakat.
4: Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Intimung Malam edisi Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meti Dana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan. Salah satunya, taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan kami di 95.3 MHz. Dan waktu di studio sekarang di pukul 20 malam, saatnya kita untuk mendengarkan informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada Lintas Malinau sore. Kami ucapkan baik terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Rawan bencana termasuk gempa sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif

0: Oleh Profesor Arief pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka, gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa

0: Alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Agus Suma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan,

0: untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Luas Panjang, sama di Paripnayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
6: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
4: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
8: tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar salat istisqa di halaman kantor Pam Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAF bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
8: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. Terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
9: Misi saat ini, untuk intake sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi bahasa.
8: Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
9: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada mata.
8: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
10: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Rian Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
14: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, kita hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN, ini yang kita sukai.
13: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
15: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita lihatkan juga dengan perusahaan kantor.
13: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdekaran 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdekaran yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdekaran yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdekaran pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdekaran ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
17: Potensi polri dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
16: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdekaran 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdekaran, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdekaran. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar apa kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Setelah kembali dari Pro 3 Jakarta, saat ini Pro 1 RRI Tarakan kembali menjumpai Anda. Dan rangkaian program telah siap kami rangkum dalam agenda siar Tarakan malam ini. Dari Jalan Sunia Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dengan senang hati saya Ervi Febrianti dan Mas Romanto di meja operator, kami akan menghadirkan rangkaian program untuk malam hari ini. Kami akan mulai dengan lagu Selingan dan juga nanti akan hadir mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Pendeta Mariam Usat SAG dengan tema Mata yang Melihat, Telinga yang Mendengar, dan Hati yang Mengerti. Selanjutnya juga akan kami persiapkan untuk Nuansa Daerah Sunda pada pukul 21.15 menit. Sebelumnya akan hadir terlebih dahulu untuk drama radio. Dan rangkaian juga akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu di kemasan Ruang Rindu dan Jazz Music pada pukul 23. Semoga malam hari ini cuaca berpihak pada kita ya. Akan turun hujan menggantikan rasa panas dan juga kekeringan yang melanda di Kota Tarakan. Pendengar, selamat malam. Semoga hari ini juga Anda sehat-sehat semua tanpa kendala yang berarti. Kita akan hadirkan mimbar agama Katolik Pendeta Mariam Usat dengan tema Mata yang Melihat, Telinga yang Mendengar, dan Hati yang Mengerti.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Khususnya para pendengar setia, Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya, Mariam Usad, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, Kota Tarakan. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Yesus dan mendengar serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawali acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih-Mu yang besar sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas dan perutusan kami yang masih Engkau percayakan kepada kami. Malam hari ini kami mohon hadirlah bersama kami dalam kegiatan Mimbar Agama Katolik yang akan berlangsung saat ini. Bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Bukalah juga telinga kami agar kami senantiasa dapat mendengar sabda-Mu. Lembutkanlah hati kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan setia melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah yang Maha Kasih, jadikanlah kami pembawa kasih, damai, dan harapan bagi sesama kami. Dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga datang memohon rahmat kesehatan bagi saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua yang sedang menderita sakit. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka lewat tangan para dokter, para perawat, dan para medis lainnya yang dengan cara mereka sendiri memberikan pelayanan, perhatian bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon berkatilah kami semua dalam setiap tugas dan pekerjaan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terutama pada malam hari ini, kami semua yang ada dalam kegiatan Mimbar Agama Katolik ini, yang saat ini sedang melayani-Mu dan menyampaikan firman-Mu lewat siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Berkati para kru RRI Pro 1 Tarakan yang juga bertugas. Berkati kami semua, keluarga kami masing-masing. Dan semoga apa yang kami lakukan ini dapat menjadi sumber berkat bagi kami dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengawali rangkaian kegiatan malam hari ini dengan doa, maka sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mendengar lagu pengantar bacaan yang diambil dari Puji Syukur nomor 365. Yesus telah bersabda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita disegarkan dengan lagu pengantar, pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil menurut Santo Matius bab 13 ayat 10-17 yang saya beri tema mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang mengerti. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 13 ayat 10-17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya telah berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbisik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita telah mendengar Injil yang diambil dari Matius bab 13 ayat 10-17. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, para murid bertanya kepada Yesus mengapa ia mengajar orang banyak dengan perumpamaan. Lalu Yesus menjawab bahwa kepada para murid dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Sedangkan banyak orang meskipun melihat, mereka tidak sungguh-sungguh melihat. Meskipun mendengar, mereka tidak sungguh-sungguh mendengar ataupun mengerti. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia Mimbar Agama Katolik yang terkasih. Sabda pada malam hari ini mengajak kita untuk merenungkan persoalan utama bukanlah apakah Tuhan berbicara atau tidak. Tuhan selalu berbicara melalui sabdanya, melalui gereja, melalui peristiwa hidup, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Persoalannya adalah, apakah hati kita ini masih terbuka untuk mendengar dan memahami kehendak Allah? Saudara-saudari pendengar setia Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan suara. Berita datang silih berganti. Media sosial menyita perhatian kita. Kesibukan pekerjaan dan urusan keluarga seringkali membuat hati kita menjadi bising. Menjadi telinga kita menjadi tuli. Akibatnya kita dapat kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan yang sebenarnya lembut namun penuh kuasa. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus mengatakan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kebahagiaan sejati bukanlah karena kita memiliki banyak hal, melainkan karena kita mampu mengenali kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mata iman membuat kita melihat kasih Tuhan di balik setiap peristiwa hidup yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Telinga iman membuat kita mendengar panggilan Allah untuk mengampuni, melayani, dan mengasihi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga sebagai pelaku sabda. Mendengar berarti membiarkan sabda Tuhan itu mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita. Saat ketika hati kita terbuka, sabda itu akan menghasilkan buah, buah damai di dalam keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kepedulian kepada mereka yang lemah, dan semangat untuk membangun persaudaraan dan kasih kepada mereka yang terlantar dan terkucil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hidup di tengah keberagaman masyarakat Indonesia saat ini,
khususnya kita yang ada di kota Tarakan yang kaya akan budaya dan persaudaraan. Kita dipanggil menjadi pribadi yang mampu melihat sesama dengan mata kasih, mendengar jeritan mereka dengan telinga belas kasih, dan bertindak dengan hati yang penuh oleh Roh Kudus. Dengan demikian, sabda Tuhan tidak berhenti sebagai suatu bacaan, tetapi menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Apakah mata hati kita masih peka melihat karya Tuhan dalam hidup kita? Apakah telinga kita juga lebih banyak mendengar sabda Tuhan atau justru lebih sibuk mendengar suara dunia ini? Apakah hati saya sudah siap untuk diubah oleh firman-Nya yang baru saja didengar? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga melalui Injil malam hari ini, Tuhan menganugerahkan kepada kita mata yang mampu melihat kebaikan, telinga kita yang selalu siap mendengar sabdanya, dan hati kita yang selalu mengerti serta setia melaksanakan kehendak Allah. Kita telah sampai pada pembacaan dan renungan. Semoga firman ini dapat menjadi suluh dan jalan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan dan kita merenungkannya, maka saya akan kembali mengajak kita untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kami bersyukur karena kami telah Engkau perkenankan untuk mengisi acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu dalam setiap perjalanan karya dan tugas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan selalu memampukan kami sehingga kami selalu berada dalam jalan dan kasih-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam, selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, para pecinta siaran Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya Mariam Usad, penyuluh Agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari pendengar dan pecinta siaran Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Selamat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Kita menutup rangkaian kegiatan malam hari ini dengan lagu penutup Bunda Penolong Abadi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

mimbar agama Katolik dan beberapa lagu yang sudah kami pilihkan ini selanjutnya akan membawa Anda untuk mengikuti atau menyimak pemutaran drama radio untuk edisi malam hari ini. Produksi dari RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Setelah itu kami mempersiapkan kehadiran nuansa daerah Sunda.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak. Tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Setiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi, Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyawatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada dari drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Nah, selanjutnya Teh Lina sudah siap hadir di studio malam hari ini untuk segera membawa Anda pada nuansa daerah Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu di sareng simkuring Teh Lina di acara ngobras ngobrol bareng nuansa daerah Sunda. Nu disiarkeun di Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Nu digelombangkeun di 87.8 MHz. Kapala wargi sadaya anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, mangga bilih bade nelpon ke Teh Lina di antosan di 082 153 208845. Ka sadarek-sadarek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, Teh Lina di edisi Kaping 28 Sasih 8 2020 genepnya. Ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Tarakan, tiasa orang muka channel YouTube, tiasa oge ninga di channel Pro 1 atau di 979 FM RRI Kota Tarakan. Ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau kaum dangu nu aya di mana bae ayana, Teh Lina teiwainya kasesepuh urang anu aya di Kota Tarakan, nya eta Kakang Sony atau Teh Hilap Teh Lina nya kan wargi-wargi Sunda atau panguyuban Sunda, mugi-mugi nu aya dinu kasehatan urang teh nya tos ieu memperingati 17 Agustus tahun anu ka-81 urang teh merdeka nya sadarek sadayana. Supados teu ieu bi eta tos 2 minggu nya Teh Lina teh siaran ca uang puterkeun heula lagu anu dikawitan laguna teh nya ka Teh Lina hilap taca ningal ye. Uang kawitan wae laguna kunaon eta nya uang kawitan ku dua rasa kalersan Teh Lina direncangan ku Neng Epi sarang ku Mas Wanto nya uang ieu wae lah Neng Epi ku dua rasa ti hetikus endang ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan bade dikawitan heula ku pambuka lawang nya eta dua rasa ti hetikus endang kanteun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah. Lagu nu disimkin ku Bang Faisal antas diputerkeunnya. Anu aya di Pulau Tias. Mugi mu sing raos kana manahna teh nu acan keluar ya Kang Faisal. Meni di tambak wae nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Mangga kana sanesna bilih bade nelpon ka Telina di 082153208845. Ka saderek anu di Malino waktunya cep Sony Kakang Jojonan nu aya di sebuku sareng Kang Teh Adena nya. Teh Hilap Telina kangge cep Komeng nu aya di Kampung Bugis, mugi-mugi nuju aya rengsek nya cep Komeng. Mangga diantos. Aduh Telina nyala tadi alitan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lili jengungi, sarang saya di mana ya?
1: Kampung Komeng, Kampung
0: Bugis. Nembege disebatkan ya cep Komeng. Kumada ramang di Kampung Bugis.
1: Awas, alhamdulillah. Cuma di sawalernya.
0: Pangesto ya teh di rencangan kuning episarang Kang Manto. Kumaha kumaha?
1: Oh.
0: 17-an teh kumaha tah di Kampung Bugis rame teh. Miringan naon?
1: 17-an kirang ya teh.
0: Kirang ya teh kirang. Ah, oh, pira aku kirang rame. Di mana-mana aya door press. Cep Komeng bade nyungkeun lagu naon Cep Komeng? Halo? Halo? Halo?
1: Nah.
0: Bade nyungkeun lagu naon Cep Komeng ya?
1: Halo? Ya?
0: Lagu. Bade nyungkeun lagu, lagu naon ye? Dangukeun.
1: Laguna. Oh. Lagunya apa aja?
0: Laguna teh aya neng gelis, ayun ambing. Pangumbar Pangandaran. Domba kuring. Nu mana?
1: Pangandaran
0: nya saya nyatan. Oh, selaminya tengah dangukeun Pangandarannya.
1: Pangandaran suasanana di laut Pangandaran.
0: Suasana di Pantai Amal. Sami mawon.
1: Salam salamna.
0: Tangge saha?
1: Salamna kake warga di Bandung. Jadi salam nyumi.
0: Kadayana we nya. Mangga.
1: Biasa disebatin iji.
0: Mohon.
1: Tas wargi di toli-toli wentennya.
0: Oh, kangge toli-toli mohon.
1: Anu sok si mom nanya ya, Pak.
0: Saha?
1: Suka dikasih info.
0: Ke mana? Anu mana?
1: Tante Mona.
0: Oh, sumuhun. Tante Mona sarang neng mawarnya.
1: Kan,
0: oh gitu. Nya teh atur nuhun pisan tetes dugi ka toli-toli. Mun sakitu Cap Kamal.
1: Mun salim-salim kangge warga toli-toli lah.
0: Mohon nengke di kintun-kintunnya.
1: Sakit merempetan. Sakitnya pada sehat semua.
0: Amin atur nuhun.
1: Ini yang lagi botram nih.
0: Siapa tuh? Saha. Di mana?
1: Neng Sri.
0: Sri mana?
1: Sri Ling.
0: Oh. Nya atuh kitu nya Cep Komeng, atur nuhun ka diputerkeun sakadap lagunanya. Ya, atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cep Asep. Cep Komeng nu aya di Kampung Bugis. nyungkeun laguna saurna teh tadi teh nyungkeun laguna Pangandarannya Cep Komeng. Oke, sakedap ke diputerkeun Cep Komengnya atau puterkeun lagu kitu. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, ka nu aduh aya nu lepet teh talina bade ngangkat telepon sakedapnya. Assalamualaikum, sareng saha di mana?
2: Sareng teh Dede.
0: Oh, Bu Haji Dede. Alhamdulillah pangestu Bu Haji. Kumaha di Garut ye, suasana di Kota Garut 17 Agustus teh Bu Haji rame?
2: Rame atuh da di mana-mana ge atuh.
0: Kumaha?
2: Nyambut namanya kampung
0: kemerdekaan. Rasanya setahun sekali urang teh nya. Dimeriahkan nyatanya.
2: Di rancangan ku Satelina.
0: Abi kelarasan jadi rancangan ku Kang Kum, Kang Wan Mas Manto sareng cewek Neng Epi. Tiluan wae aya putra nae. Laguna teh aya Neng Gelis, aya Ayun Ambing, aya Domba Kuring. Aya kabaya beureum sareng buleud. Mangga.
2: Tos atuh kabaya beureum.
0: Nah, tos laminya Bu Haji nya. Kabaya beureum teh mun telepat mah. Tos lami pisan tadi puterkeun. Kintun-kintun Bu Haji.
2: Mana kintun-kintun kanggo wargi-wargi. Anu di Bandung. Neneng. Mang Uden, Adeni, Mang Dudu, Sony,
0: Mangga.
2: Kasih, nu di Bali, terus eta bapa, dia nuju sedamang, cina bapa teh sahur teh.
0: Oke tu. Mugi-mugi sih enggak ada mengatu ah. Mohon, enggak. Didoakan we, tidak mampung tiada enggak doakan, dan lebih tingnya kengah pun bapa teh. Mugi-mugi sih sehat.
2: Salam-salam sareng kanggo. Paguyuban Pasundan aya di dinya panginten.
0: Oh, mohon ke dikintun-kintun kangge paguyuban Pasundan Kota Tarakan.
2: Sareng kru-kru RRI.
0: Mohon. Hatur nuhun. Kru-kru RRI.
2: Kitu nya Teh Lina di atas laguna.
0: Mangga Bu Haji, kasa kadap diputerkeun nya Bu Haji. Hatur nuhun tos ngiring binga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Bu Haji Dede nu nembel lebet di Kota Garut. Luang sakantenan wae nyungkeun laguna teh. Tadi kabaya beureum, tapi wong puterkeun lagu anu disungkeun ku Cep Komeng nyaeta Pangandaran. Kantun ngadangukeun.

0: Geun disungkeun ku Haji Dede. Antas diputerkeun nya anu teu cep kamal oge sing raos kana manahna nya aduh ka nepi sakadap beula tarina ngakatelepon.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, mulih jeung Wengi.
1: Wengi ya teh.
0: Iya, sareng sa Neng Amel ya teh.
1: Mohon teh.
0: Kumaha damang ngulu jeung ya?
1: Alhamdulillah.
0: Membete nang ieu bade nyenggol ieu cenah ka Eti cenah Neng Amel. Bade ieu sok laguna kantun Neng Gelis nya ayun ambing eta laguna teh hoyong kawin domba kuring.
1: Neng Gelis
0: aja lah. Oh, Neng Gelis wae sok atuh. Tos lami eta Neng Gelis teh acannya. Kinten-kintuna Neng. Balik kinten. Anu
1: kanggo anu aya di RRI
0: sareng. Oh, Neng Epi sareng Mas Manto.
1: Grup Manini. Di Bandung. Terus sedayana Kabaraya Pasundan.
0: Saha anu di Bandung tadi? Grup mana ini?
1: Saya di dia grup. Saya di dia anak-anak
0: di mana ini. Oh gitu. Grup mana ini? Anu tadi lah itu.
1: Iya. Yang tadi itu grup mana ini.
0: Oke, itu grup mana ini. Mania kali. Nya atau? Hatur nuhun, dulu jengongi. Tadi puterkan ku tata sekadapnya.
1: Enggak.
0: Ya, wilujeng, hatur nuhun. Aduh, sarang saya tadi. Hatur nuhun ka Neng Amel nu aya di Karang Anyar, nembe nu atas lebet, nyungkeun lagu nate, tadi nyungkeun lagu Neng Gelis, natenya. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga bilih hoyong lagunya, lagu-lagu Sunda, dinten Jumat malam Sabtu, cenah sok di telina, sambil ngadangukeun lagu-lagu Sunda. Ku sadeh ya teh sanes ku orang Sunda banyak orang tadi di momolena sambil mengeningkannya orang tetas ngeurna perombaan 17 Agustus kamarinya ayeuna geus dugi ka kaping 30 teh masih kening ieu teh nya. Aduh telina ngagetas kedap ya sugane sakantenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunya di mana ya tanya? Tadi asal lebat puntennya Neng Damayanti ngahubung ke nana iya sih gana mati nu tebi. Kanu sanesna bilih telebat ya teh sih gana teh di Tanjung Selornya. Ngahubung ke nuaya Neng Damayanti nya pasti nuju ninggal ya Neng Damayanti itu nuju ngadangukun nya sanes teh iya iya teh ngalabat ke nana Neng ngahubung ke nuaya puntennya sanes teh diangkat ke telina jaringan nana pengintennya di Tanjung Selornya. Ka saderek-saderek nuaya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina teh hilap kangge Neng Amel tadi sauna teh kintun-kintun kangge grupna nyata grup nini-nini Tarakan. Telina tehilap kangge panguyuban Pasundan Malinau ka ketuana Kang Ruli sareng panguyuban KTT Kang Yusmana menuju ngaririyah kemerdekaan saurna tehnya nuju memperingati hari 17 Agustus tadi teh nuju tuh sanes teh tiasa diangkat tehnya ieu teh tiasa nyambung wae teleponna. Telina bade muter kenala lagu nu disungkeun ku Neng Amel bilih nu tos bobonya laguna Neng Gelis kantun ngadangukeun.

0: Lagu nu disungkeun ku Neng Gelis ku Neng Amel nu aya di Karanganyar. Mugi-mugi sing ngaraos kana manahna nanya Amel nuju nonton pangentenna YouTube dina TV-nya. Siaran ta mugi-mugi sing ngaraosnya bawana kulemna ye. Kamari tos miringan bingahnya. Tah ayeuna mangga kana sanesna kana acan lebat mangga diantosan ku Teh Lina di 082 1 532 0 8845. Tiasanya lebat kadinya oge dasami kene kaneng Damayanti penten pisan tu lebat deunya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Nembe makunan jaringan panginten nengnya.
1: Jaringan ner.

0: artos musim penyawat mesin ditebihkan atau neneng gelis neng ya ke laguna Billy Bade laguna kantun Ayun Ambing
1: laguna not
0: Ayun Ambingnya laguna teh kantun Ayun Ambing sareng bulud
1: Ayun Ambing,
0: weteh. Ah, gitu lah, Ayun Ambing, atun rawas. Kintun-kintun, nah.
1: Ayun Ambing, weteh.
0: Uh-huh. Ayun Ambing, kayak sekedap diputar kenyan, nengnya. Balik kintun-kintun, mal.
1: Kintun-kintun, nah, kakek mama, wela, saran merayi-rayi di bumi.
0: Oh, nu di Malinau, gitu, nya, sadayana.
1: Sing sarehat, wela.
0: Amin, atur nun. Katelina, mal, ya, teh, kintun-kintun.
1: Kintun-kintun
0: Nuh, tos lalabet
1: tadi, teh.
0: Oh, kan tos lalabet tadi, muhun Ayah Neng Amel, Nuti Garut
1: di Kaltara, Tanjung Selor.
0: Oh, itu Tanjung Selor, semuhun gelis. Tadi mah di Karang Anyar, teh.
1: Teh, Lina mugi-mugi sehat terus, ya, tehnya.
0: Amin, sayang, sami-saminya ke Mama Oge, salam, nak di Teh Linanya.
1: Muhun.
0: Hatur nuhun gelis tos ngiring binga ke radio RRI Kota Tarakan Wilujeng dangukenya uang putar kenela lagu atuku neng anu disingkatku dan neng Damayanti di Tanjung Selornya bili nuju nonton laguna Ayun Ambing neng kantun gak dangukenya.

Alhamdulillahnya. Lagu nu disungkeun ku Neng Damayanti ti Tanjung Selor. Mugi-mugi sing raos ka nu manahna nya Neng. Salam-salam saurna teh kangge mamahna Teh Neneng. Nuju teu damang, sing enggal damang atunya. Kitu deui Teh Lina oge ka pun bapa nu aya di Kota Bandung. Mung tiasa ngadoakeun ya pun anak teh da tebihnya bapa. Mugi-mugi bapa sing enggal sehat deui. Keun sono mang ke oge Teh Lina uih ka Bandungnya sakedap deui mesti kene betah. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, Teh Lina teh hilap ka panguyuban Pasundan nu aya di Kota Tarakan. Mangga atuh sing digebrageun deui nya, sing diramekeun deui ieu teh 17 Agustus nuju rame, urang teh di mana-mana aya sagala, aya pertandingan, aya peringatan segala rupinya. Mung Pasundan ieu teh meni pakum teu aya pisan turun ka Pak Deden Rahayu di Islamic oge di tinggal ku Teh Lina teh meni sepi teu aya sasaha teu aya ti Pasundan mah takumaha gerak jalanna jalan santaina kangge minggon payun ngiringan atata pintenya. Mugi-mugi sing aya nu ngiringan ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Teh Lina teu hilapnya kanu tos ngiring lebet ka Radio RRI tadi ka Neng Damayanti, ka Cep Komeng, kanu di Garut atau kintun-kintuna tadi teh hilapnya Teh Lina nu di Garut cenah saurna teh ka Neng Winnie nu aya di Kota Bali sareng nu di Tasikmalaya Eva. Hatur nuhun pisan sing aya dinu kawalijengan sadayana, sing aya dinu kabarokahanana di sasi Agustus ieu teh nya urang sadayana sing merdeka sadayana. Teh Lina teu hilap bade amit mungkur amit mundur tos cunduk kanu waktos ninggang kanu mangsa kitunya urang teh kada paturai ya dina wengi ieu patepang deui dina dinten Jumat malam Sabtu edisi Minggon Payun. Kasaderek-saderek nu aya di Kota Tarakan wilujeng wengi wilujeng istirahat kasadayana. RRI Kota Tarakan 979 MHz tetap mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah nuansa daerah Sunda bersama Teh Lina yang kami hadirkan di setiap Jumat malam. 4 menit beranjak dari pukul 10 malam ini atau pukul 22. Agenda selanjutnya adalah Ruang Rindu, rangkuman lagu-lagu yang sudah disusun Mas Aik, penata musik kita, lagu-lagu lawas, kombinasi dari musik domestik dan juga mancanegara. Diawali dengan Diana Nasution akan meluncur ke ruang dengar Anda, nyanyian Rindu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Gilang Pramuria. Salah satu lagu yang sangat populer ya dari The Mercies. Sebelumnya ada Edi Silitonga dengan Biarlah Sendiri. Lagu-lagu yang menarik ini kami harapkan bisa mengantarkan Anda pada suasana istirahat yang menenangkan. Karena walaupun esok bagi sebagian orang adalah hari libur, tetapi bagi sebagian lainnya bisa saja masih menjadi hari di mana harus bergelut dengan tanggung jawab dan pekerjaan. Jadi kuncinya adalah istirahat yang cukup dan dimulai dari malam ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa bisa beraktivitas dalam kondisi yang terbaik. Dan untuk mendapatkan kondisi yang terbaik tentu tidak serta-merta ya. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam proses menjaga kesehatan. Memperhatikan asupan, makan, minum, pola hidup secara keseluruhan dan tentu saja adalah pola istirahat. Nah, ini yang kadang abai dilakukan oleh beberapa orang karena istirahat ini seringkali menemui kesulitan dikala Anda tidak bisa merutinkan diri untuk mengalokasikan waktu secara maksimal di sesi istirahat. Apalagi setiap malam orang-orang yang punya kebiasaan begadang atau menunda tidur itu juga akan banyak mempengaruhi kinerja Anda di esok harinya. Jadi untuk hari ini dan malam ini jika Anda sudah memutuskan untuk tidur atau istirahat lebih awal itu sudah menjadi keputusan yang baik ya. 27 menit dari pukul 22 kami temani istirahat Anda dan kali ini dari The Mercies dengan kisah seorang pramuria, maka kita melompat ke tahun 1971 di mana saat itu Billy Joel akan menyanyikan Sis Got Away.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pendengar dimanapun Anda berada, dari The Look of Love ya, yang sudah kami hadirkan bersama Nina Simone, lagu yang dirilis tahun 1967. Kita

berubah keadaan. Begitu panasnya Tarakan ya, dan ini juga harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Nggak usah dulu nih ya bakar-bakar sampah atau apapun yang menimbulkan asap gitu ya. Di Banjarmasin itu sudah kabut asap ya, sampai ada imbauan untuk selalu menggunakan masker ketika aktivitas di luar rumah. Ya mudah-mudahan kita tidak mengikuti situasi yang sama ya, dan itu semua bisa kita mulai juga dari diri kita sendiri sebagai warga kota yang baik. Nggak usah dulu ya bersentuhan dengan bakar-bakar, apalagi bakar-bakar lahan untuk membuka lahan baru ya, ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita menjamin keselamatan kita bersama dengan upaya-upaya positif yang bisa kita lakukan ya. 53 menit dari pukul 22, 7 menit untuk kemudian kita menuju tepat pukul 11, itu artinya nanti kami akan hadir dengan jazz music ya. Jazz music untuk malam hari ini masih dipilihkan dari jalur musik mancanegara oleh penata musik kita. Menutup detik demi detik, menit demi menit menuju pukul 23. Nah, kali ini ada Doris Day dengan Whatever Will Be atau Que Sera Sera. Selamat mendengarkan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu telah menunjukkan di penghujung jumpa kita untuk hari ini, 28 Agustus 2026. Pendengar, di Jumat malam ini kami yang bertugas, di akhir tugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali pada episode siar berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga hari ini sudah Anda lalui dengan baik dan esok Anda lalui lebih baik. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan alat pendeteksi pita cukai palsu untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurut Purbaya, teknologi itu menggunakan pemindai khusus yang bisa mendeteksi cukai palsu. Pemindai ini nantinya juga digunakan melalui handphone dengan fitur yang bisa mendeteksi asal peredaran rokok ilegal tersebut. Purbaya berencana menaruh teknologi itu di sejumlah pabrik rokok besar. Teknologi track and trace ini akan terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sehingga peredaran bea cukai palsu dapat dideteksi secara waktu nyata. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya membangun kembali diplomasi dengan Amerika Serikat masih mungkin dilakukan. Hal itu diungkapkan Araghchi setelah adanya pertemuan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar di Teheran. Pertemuan itu juga membahas upaya menciptakan kondisi untuk melanjutkan dialog termasuk usulan koridor navigasi bersama sementara di Selat Hormuz dan upaya pembersihan ranjau. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati urutan ke-20 dalam latihan bebas 1 MotoGP Aragon yang berlangsung di Motorland Aragon. Pembalap yang tergabung dalam Honda Team Asia tersebut masih cukup kesulitan bersaing di urutan terdepan dalam sesi latihan kali ini setelah mencatatkan waktu 1 menit 58,660 detik. Sesi ini masih dipimpin oleh pebalap Red Bull KTM Brian Uriarte yang mengamankan catatan waktu tercepat 1 menit 58,830 detik, namun pebalap Liqui Moly Davids Alamansa menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 57,473 detik.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kali ini di segmen terakhir kebersamaan kami dalam segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai formasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 9.000 lebih liter air bersih kepada sekitar 185 kepala keluarga terdampak kekeringan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Diketahui di sana itu sumur warga mengering. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih dalam hal ini pemerintah perlu memastikan ketersediaan air ketika sumber utama masyarakat mengalami kekeringan. Kementerian Pekerjaan Umum akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak kekeringan di wilayah tersebut. Penyaluran air bersih dilakukan Kemenpu melalui Balai Wilayah Sungai Papua pada 3 lokasi terdampak, yaitu meliputi SPC Jalur 3, lalu ada di SP 1 Jalur 2 dan SP 1 Jalur 1 Timur. Bantuan sebanyak 9.000 lebih liter air bersih diangkut menggunakan 2 unit dump truck. Untuk pendistribusian dilakukan dengan 4 tandon, masing-masing kapasitas 2.300 liter. Kekeringan juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum yang digunakan masyarakat setempat seperti sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Papua akan memantau kondisi lapangan dan menyalurkan air bersih secara berkala. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di NTT. Pemberian beasiswa ini tujuannya agar mengurangi beban dari mahasiswa dan keluarga. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto kemarin mengatakan sudah langsung mengunjungi wilayah terdampak seperti di Maumere, Manggarai dan mendata langsung dan memberikan beasiswa satu semester untuk mengurangi beban mereka. Rencana pemberian beasiswa ini adalah tahap awal. Beasiswa diberikan selama satu semester, namun jika dampak gempa berkelanjutan, maka pemerintah akan mempertimbangkan memperpanjang pemberian beasiswa hingga semester tahun depan. Kemendikti bekerjasama dengan para rektor perguruan tinggi lembaga layanan pendidikan tinggi. Ia juga mengatakan kerjasama ini untuk pendataan mahasiswa terdampak gempa di NTT. Berdasarkan data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur sebagai penerima beasiswa. Masih tentang kebencanaan, mendengar Kementerian Kesehatan memperkuat dukungan logistik kesehatan untuk merespon dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan hingga kini sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke daerah-daerah terdampak karhutla. Pemerintah masih memiliki 2,7 juta masker stok yang tersimpan di tingkat provinsi. Wakil Menteri Kesehatan Dante juga mengatakan penggunaan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah perlindungan penting bagi masyarakat dan berharap penanganan dan pemadaman karhutla yang terus dilakukan dapat menekan tingkat polusi udara sehingga kebutuhan masker di masyarakat ikut berkurang. Kementerian Kesehatan terus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di setiap provinsi, kabupaten, kota yang terdampak karhutla. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, masker, dan lain sebagainya agar tujuan utamanya melindungi kesehatan warga masyarakat dari dampak karhutla. Selain masker, Kementerian Kesehatan juga memasuk konsentrator oksigen ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Peralatan ini disiapkan untuk kebutuhan oksigen dapat segera dipenuhi apabila terjadi peningkatan kasus gangguan pernafasan. Pendengar, kekeringan juga terjadi di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum juga mendistribusikan air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga Palu dengan menyiagakan sejumlah peralatan untuk mendukung pemulihan infrastruktur dampak. Diketahui bahwa banjir sempat terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi meningkatkan debit Sungai Morongi hingga meluap. Oke. Baik pendengar, kami ralat bahwa untuk yang di Sulawesi Tengah bukan kekeringan, melainkan banjir. Jadi anomali, ya memang musim kemarau ternyata tidak merata. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi. Debit air setelah banjir meningkatkan debit sungai Morongi hingga meluap dan menggenangi akses jalan serta pemukiman. Berdasarkan data pos curah hujan Toboli, curah hujan pada 25 Agustus yang lalu kemarin itu cukup lebat. Bencana ini berdampak pada sejumlah kawasan pemukiman. Di Dusun 2 sebanyak 28 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa terdampak. Sementara di kawasan perumahan nelayan terdapat 40 kepala keluarga ikut terdampak banjir. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman warga. Banjir menyebabkan 55 unit bangunan terendam, 12 unit bangunan mengalami kerusakan. Salah satu pagar pabrik dilaporkan rusak, sedangkan ruas jalan Trans Sulawesi tertimbun material kayu dan lumpur sepanjang 500 meter. Berdasarkan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih tentang kebencanaan, pendengar. Cuaca, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
1: BPBD terkait kekeringan sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
2: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi menyebutkan stok air bersih yang didoping untuk masyarakat dipastikan aman.
3: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
2: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tia Beriman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tadi di Jawa Tengah, kita menuju ke Pekanbaru sepanjang bulan Agustus, Satgas Udara menyemai lebih dari 30 ton garam untuk memodifikasi cuaca di Provinsi Riau. Ya, informasi yang akan disampaikan oleh Yanti Yunas berikut ini, dan juga kami hadirkan nanti bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari, Sabtu 29 Agustus 2026. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
2: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
1: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
3: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
1: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi,

0: kategori desil ini, Pak Budi?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas
0: Fajar. Gozi, ya? Fajar, Fajar, Pak Budi.
1: Oh, Mas Fajar. Baik, baik, Mas Fajar. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat ini, mungkin saja bisa terjadi, Mas. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa DPSN ini adalah data yang dibangun dari tiga sumber data, yaitu dari Reksosek, P3KE, dan DTKS. Data ini kita tahu bahwa Reksosek ini datanya sudah sejak tahun 2023, kemudian ada DTKS dan P3KE.

0: yang desilnya harusnya 1 tapi kategori masuknya ke desil 7 atau 9 misalkan. Akhirnya mereka enggak lagi dapat bantuan sosial gitu Pak Budi.
1: Iya. Terima kasih Mas Fajar. Jadi kita itu seringkali merasa tidak tepat berada pada desil tertentu. Kenapa? Karena kalau dalam ini kita sering menyebutnya kita hidup dalam bubble kita sendiri. Misalnya saya beri contoh Mas Fajar. Kita memiliki mobil kijang. Mungkin secara relatif kita akan merasa kita lebih kaya daripada orang yang tidak memiliki mobil kijang atau tidak memiliki kendaraan. Tetapi kalau kita melihat orang yang punya mobil Ferrari, maka kita akan melihatnya, oh ternyata kita secara relatif lebih tingkat sejarahnya lebih rendah dibanding yang punya mobil Ferrari. Jadi itu yang dimaksudkan dengan relatif tadi, Mas Fajar. Okay. Nah, terkait dengan tadi Mas Fajar menyebutkan, saya mungkin harus lebih tepat di desil 7, atau di desil 6, atau desil 8, nanti kita juga memberikan sebuah mekanisme, Mas Fajar, untuk melakukan pembaruan data. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa datanya dibangun dari 3 sumber data, dan sampai saat ini kita baru melakukan pembaruan sekitar 33%, Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data, kita sudah menyediakan saluran-saluran untuk memperbaiki data. Nah. Di Kemensos itu ada namanya SysNG, kemudian ada Cek Bansos,

0: paling tinggi. Saya langsung menuju ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung.
0: Ya, silakan Pak Susanto.

0: dia langsung dibukakan rekening langsung di BRI atau BNI, di bank-bank setempat lah istilahnya gitu. Jadi setelah waktunya bansos, dia langsung online.
1: Ya, langsung menerima ya.
0: Iya, dari Sabang sampai Merauke sudah gitu.
1: Baik.
0: Langsung dia online langsung kepada rekening-rekening yang sudah di sensus tersebut. Gitu. Jadi tidak tumpang tindih, tidak pilih kasih dari pihak kelurahan itu tidak ada.
1: Baik. Baik. Terima kasih ya. Pak Taufik ya.
0: Indonesia kompak selalu.
1: Salam Indonesia kompak selalu. Ini menarik ya, karena kalau ya sejauh ini memang pemberian bantuan sosial itu sudah ada yang berupa tunai ya, melalui

0: Pro 1 di Lok Semua eh. Di hubungi Pak Puji Sosial. Jadi setelah dihubungi itu, Pak Puji Sosial minta bukti sama sama saya. Okay. Mana bisa kita buktikan, kan jadi sentimen pribadi.
1: Oke, ya.
0: Ya kan? Hey. Tapi itulah, maka gagal ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Satu terakhir ya, Mas Abil ya, di sesi pertama ini ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Pak Haji Lukman.
1: Amin.
2: Belum salam main. Sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh.
2: Saya mau berkomentar dan mau bertanya dulu tapi kepada Haji Lukman ini.
1: Boleh. Tapi ngomong-ngomong saya tanya dulu boleh enggak Pak Caswa?
2: Apa?
1: Udah didata belum?
2: Data yang mana tuh?
1: Dari sensus ekonomi, dari BPS.
2: Sensus sih kemarin udah.
1: Udah ya? Oke.
2: Okay. Udah. Terus saya mau bertanya, boleh. Ini masalah desil itu maksudnya desil yang tadi saya pertanyakan sama juga mau desil yang keberapa sih?
1: Tingkatannya.

dipoto rumahnya, dipoto orangnya, itu pemerintah harus menilai, gitu loh. Jadi ketika pemerintah akan memberikan sesuatu, ini saya dulu nih zaman Pak Jokowi nih, saya pernah menerima bantuan bansos, Pak Lukman, Bung Lukman, tapi saya menerimanya di desa, terawasi dengan kepolisian, gitu loh. Jadi seperti itu, dipoto, terus sesudah dipoto ya dipoto rumahnya juga, bahwa saya lagi nerima uang itu senilai sekian itu dulu.

0: Yeah. Yang penting didata semua, nanti dibalikan. Orang yang tidak berhak dipinggirkan, baik. Tapi orang yang berhak dipoto itu.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan selalu dapat, itu usulan saya.
1: Baik. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Berdengar nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Kita jeda sejenak untuk mengikuti warta berita.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, otorita Ibu Kota Nusantara mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta untuk pembangunan Ibu Kota Baru. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
2: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SME ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
1: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
3: Jadi kalau ada kantor pusat, badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
4: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
3: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
1: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan

0: kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya ke sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
1: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, sekolah rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
2: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
1: Menteri Transmigrasi M. Isita Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memberi

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pemerintah menanggapi serius keresahan masyarakat terkait dengan polemik desil yang berdampak pada kategori kesejahteraan, khususnya bagi warga ekonomi menengah ke bawah. Dan ini disampaikan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, yang memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran pada basis data sosial ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda untuk di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua ini, ada kisah seorang pramuria.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, jadi progres pembaharuan dari 3 sumber data ini progresnya baru 33%, Pak Budi, betul ya?
2: Benar, Mas Fajar.
1: Artinya masih terbuka ruang untuk memberikan sanggahan ataupun masukan nih, bahwa saya harusnya nggak dapat bansos tapi saya masuk desil 1 misalkan gitu, Pak Budi, atau sebaliknya, saya

titik go titik id, lalu aplikasi cek bansos bisa di-download di handphone Anda, lalu bisa ke sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, itu bisa langsung offline datang langsung ke kantor desa kalau misalkan Anda mempunyai apa namanya keluhan atau apapun itu ya soal desil ini. Ada lagi

terima kasih masukannya. Nanti kami akan bawa segala aspirasi ataupun masukan dan juga kritik ya, nanti di kesempatan berikutnya, nanti ketika di depart lain atau ketika kami

0: yang menjadi skala prioritas ketika ini kemudian berhasil ketok palu nanti 15 Desember?
1: Kalau dikatakan prioritas, seluruhnya prioritas. Artinya undang-undangnya, perangkatnya, bahkan penegakan sistem penegakan hukumnya gitu kan harus sama. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen moral, komitmen politik dari penegak hukum itu sendiri, sehingga harus bisa secara konsekuen melakukan itu, bertanggung jawab melakukan itu, secara profesional melakukan itu, menegakkan itu yang paling penting menurut saya.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Henry, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Sama-sama. Dan juga memberikan insight-insight ya. Baru. Mudah-mudahan kita tunggu ya, baik. Hasilnya akan seperti apa.
1: Iya, kita sama-sama tunggu dan doakan. Mudah-mudahan bisa diundangkan segera.
0: Amin. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
1: Sama-sama, pagi.
0: Pengamat hukum pidana Henry Jayadi Pandiangan dan juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing.

0: sih yang paling sering di mungkin terjadi diselundupkan di menit-menit terakhir begitu ketika pembahasan ini punya potensi-potensi tersendiri. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada jaminan semalam, bahkan kalau misalnya ini tidak terwujud di Desember ini, ada yang akan mengundurkan diri begitu dari jabatannya di DPR. Ini kan berarti satu komitmen kuat kah?
1: Iya, itu bisa jadi komitmen buat Indonesia, tapi kan komitmennya nggak konsisten. Kalau di Jepang itu orang nggak ngomong mundur-mundur diri, tahu-tahu udah mundur aja gitu. Tapi kalau ngomong dulu itu biasanya nggak jadi itu. Jadi artinya gitu.
0: Oh, gitu.

0: ketika kita menyerahkan undang-undang ini kan semacam bisa dibilang senjata mematikan begitu ya. Tapi ternyata kita serahkan pada misalnya aparat yang belum steril begitu. Ini kan justru jadi berbahaya dan rawan menjadi alat pemerasan baru, Pak Saud.
1: Iya, memang iya. Kamu dikasih pisau mau ngupas bawang, tapi kamu jadi ngancem tetanggamu, bisa kan? Ya, itu bisa terjadi di mana aja. Itu terjadi kalau umpamanya penegakan hukum seperti Indonesia dengan indeks persepsi korupsi 3-4 yang sekelas Nepal ini. Jadi artinya itu kembali lagi persoalan utamanya adalah transparansi, akuntabilitinya, kemudian bebas dari konflik kepentingannya. Kemudian bagaimana berikutnya adalah bisa dilaksanakan dengan fair. Tadi yang Mbak Risi bilang tadi kan kita problem terhadap 4 ini semua.
0: Yes.
1: Ya kan, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fair, tidak fair. Yeah. Yang yeah. Yang lain diambil.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Diki Mudadi.
1: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
2: Jadi sementara 6 titik kalau tidak salah tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Lesono Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air.

0: 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi, karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi, Pak.
1: Saat ini penanganannya sudah berapa, Pak?
0: Penanganan yang terjadi,

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

Generasi kakap sebenarnya sudah terjangkau jaringan 4G. Hanya saja wilayah ini masih belum jaringan serat optik atau fiber optik. Sementara layanan 4G masih bergantung pada satu operator saja. Itu diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: pertimbangan itu apa? Apakah sebenarnya semua kasus bisa masuk pertimbangan itu juga? Apa atau untuk kasus ini saja, untuk beberapa kasus saja?
1: Oke, sebetulnya menurut saya apalagi sekarang itu penegakan hukum itu walaupun perspektifnya pidana itu lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Nah, misalnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika kepastian hukum itu berhadapan dengan keadilan, maka keadilan yang harus menang. Itu prinsip.
0: Gitu. Nah, jadi sebentar, saya agak tersesat di sini. kepastian hukum dengan keadilan. Mohon maaf ini Pak Hendri, koreksi saya jika saya salah. Sebenarnya penegakan hukum, kepastian hukum itu bukankah tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan, Pak Hendri?
1: Itu masalahnya. Tujuan penegakan hukum itu akhirnya adalah keadilan. Bukan

0: kajian sebetulnya itu ketika menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kan tersangka kan orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan diduga kuat melakukan perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti, kan itu.
1: Oh. Gitu. Nah, oke, okay. Untuk menentukan mens rea,

0: ini secara bijaksana, gitu kan? Karena penghukuman pidana itu tidak hanya bersifat penghukuman, gitu kan? Tetapi yang tadi lebih restoratif, lebih humanis dan sebagainya. Dilihat dari perspektif kemanusiaannya, dilihat dari perspektif kerugiannya, dilihat dari perspektif korbannya, kan gitu.
1: Oke, baik.
0: Kita harus pembinaan.
1: Baik, ya. Jangan sampai banyak yang akhirnya pasang badan ya. Bupatinya sudah bilang katanya.
0: Nanti ini agak bahaya sedikit kan, jadi konsumsi politik kan akhirnya.
1: Nanti DPRD-nya ikutan, DPRD-nya siapa lagi gitu ya.
0: Dan nanti anggota-anggota partai tertentu merasa menjadi pahlawan kan gitu, menaikkan elektabilitasnya.
1: Kapan lagi riding the wave? Ya, mumpung lagi viral nih. Baik, Pak Henry, terima kasih banyak atas penjelasannya.
0: Selamat malam,
1: Pak Henry.
0: Selalu, thank you. Terima kasih, malam.
1: Pakar Hukum Pidana dan juga sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandingan, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

akibat dari perang Iran dengan Amerika, sehingga harga Pertamax ini kan dari yang awalnya 12 naik jadi menjadi 16.000. Sehingga orang yang selama ini beli Pertamax semuanya membeli Pertalite ya. Jadi Pertalite ini salah satu BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan kenyataannya di lapangan terjadi antrian yang cukup panjang. Malah mungkin sebagian pengguna lalu lintas juga cukup terganggu, termasuk mereka yang membeli BBM Pertalite. Demikian, dari jadi ada beberapa dasar

0: paparan terkait kuota yang ada di Balikpapan. Ada beberapa SPBU yang sudah disampaikan dari semua SPBU ini mendapat kuota. Kemudian mereka juga sudah menghitung kebutuhan dari masyarakat, kemudian termasuk kalau untuk yang BBM subsidi ini juga dari beberapa angkutan umum.
1: Okay.
0: Dan saya rasa kita harus percaya dengan apa yang sudah

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara

0: Agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026 di Religi Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Satu saja lagu tadi mengawali kebersamaan kita dari lagu

Ya. Nabi Yusuf dalam tarikh, dalam sejarah, bahwa adalah manusia yang paling ganteng. Di mana Nabi Yusuf itu waktu dia masih

yang kita tahiyat, kita pokoknya kita ada dalam hati kita selalu dia menghayati apa yang kita ucapkan. Itu langkah-langkah untuk kita menuju kepada khusyuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian pendengar yang kami hormati, nah kalau kita sudah lakukan langkah itu, tahu semua terjemahan-terjemahan bacaan-bacaan dalam salat, ya, kemudian masih ada gangguan-gangguan, yaitu di luar daripada

Bila mana sholatnya bagus, ya, sholatnya khusyuk dan seterusnya bagus sekali, baik tumak ninanya, gerakan-gerakannya, bacaan dan lain sebagainya, apalagi dalam

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talhah, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talhah disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talhah selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talhah yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talhah bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talhah sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talhah, para muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talhah hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talhah tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talhah membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya, namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah sallallahu wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah sallallahu wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Bali Now. Dan demikianlah di sajian lagu-lagu Rerji untuk pagi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimu Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bali Now. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 29 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni dalam Warta Intimung selengkapnya.

0: Sebanyak 64 peserta ikut lomba run and trial pertama temukan bibit atlet menuju Porprov Kaltara 2026. Berikut laporan Widayat.
1: Ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Kabupaten Malinau, Mairon menyampaikan sebanyak 64 peserta kembali mendaftar ulang dari sekitar 80 peserta yang terdaftar hadir bertanding dalam Lomba Lari Lintas Alam pertama di Malinau untuk mencari bibit atlet Porprov Kaltara 2026 ini. Pelaksanaan Lomba Lari Lintas Alam Malinau yang digelar Jumat 28 Agustus 2026 di Panggung Budaya Padan Liuk Burung, Lapangan Prosehat Pelangi Intimung, Malinau dilepas Sekda Malinau yang juga Ketua KONI Malinau, Dr. Erna Silpanus, SPI MMMH. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Malinau, sekaligus menjadi langkah awal pencarian bibit atlet andalan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara yang akan digelar pada 10 November mendatang.
2: Ini pertama kali diadakan di Malinau. Pertamanya kemarin kami mau melaksanakannya di awal Agustus karena mengingati kegiatan full padat, dan kami undur juga tanggal 28, dan ini kami laksanakan pada hari

0: Kabupaten Malinau.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau sekaligus Ketua KONI Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, melepas peserta Lomba Lari dan Trail Malinau 2026 menegaskan kegiatan ini menjadi salah satu ajang pencarian bibit atlet unggul menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara.
2: Ini dalam rangka Lomba Bumi Intimung Trail Run 2026. Ini mungkin baru pertama kali Pak Ketua ya, karena pada saat pengcap ini terbentuk, saya tahu betul kebetulan ketua di provinsi teman saya dan salah satu cabor yang diperlombakan di Porprov ya. Jadi kalau di urutan cabor yang telah menyampaikan TB itu, ini termasuk yang pertama. Tepuk tangan untuk Alti. Sebelum saya lanjut lagi, ini kan pelarinya semua, ini aslinya sudah nih Pak Meronnya. Kalau menurut bapak-bapak, kalau lari gini yang di mana paling bagus? Tempatnya, Paking, Semolon, habis itu apa lagi? Tanah Ulen, Bang Biau. Ya, pertama saya suruh Pak Meron ini di Tanah Ulen, akhirnya dipindah ke sini, enggak apa-apa. Nanti mungkin masukan dari peserta kepada pengurus, kira-kira nanti di saat Porprov di mana. Kemudian yang Semolon ya.
1: Sekda Marino juga mengapresiasi panitia, seluruh peserta dan para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar, sehingga melahirkan atlet-atlet andalan Malinau yang siap berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekda pastikan venue Porprov Kaltara di Malino siap digunakan. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malino memastikan kesiapan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026. Sejumlah fasilitas pertandingan masih disempurnakan, namun secara umum sarana yang disiapkan untuk pertandingan dinilai telah memenuhi kesiapan dasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang dikonfirmasi RRI saat menghadiri kegiatan di Desa Respentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan menahan pada sejumlah venue yang diarahkan pada fasilitas penunjang agar tempat pertandingan dapat digunakan secara optimal. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini lebih banyak melakukan penyempurnaan terhadap fasilitas agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Di sisi lain, Ernest menyebut rincian jenis olahraga yang akan dipertandingkan masih belum sepenuhnya final.
2: Pertama, untuk tanggal sudah ditentukan, jenis olahraga belum final ya, belum final karena belum dapat rilis dari KONI Provinsi. Kalau untuk kesiapan Malinau, venue ini kan kita tinggal benahi. Ya, kebetulan kita ada di kegiatan perubahan ini untuk beberapa venue, termasuk pendingin ruangan, termasuk penerangan, dan beberapa hal lain lagi lah yang untuk dibenahi. Tapi intinya untuk venue sudah siap.
1: Porprov Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan sedikitnya 48 cabang olahraga ditambah 2 cabang olahraga eksibis. Pelaksanaan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 10 November 2026. Sebelumnya persiapan venue di Malinau telah dilakukan secara bertahap termasuk melalui pendampingan KONI di Kalimantan Utara. Ernest menambahkan, fokus persiapan Malinau saat ini memastikan fasilitas yang telah tersedia berada dalam kondisi layak dan mampu mendukung kebutuhan pertandingan Porprov. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penderita penyakit tidak banyak yang sembuh karena tidak patuh minum obat. Karena itu butuh keterlibatan dan pengawasan bersama lintas sektoral. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Ketidakpatuhan minum obat secara rutin merupakan penyebab utama kegagalan kesembuhan TBC atau tuberkulosis dan memicu resiko terjadinya TBC resisten obat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keterlibatan lintas sektoral baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa dan RT, bahkan dalam keluarga mutlak diperlukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, terkait dengan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral percepatan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Malinau. Menurutnya, penyakit TBC tidak sembuh karena banyak penderita TBC tidak patuh minum obat secara rutin. Karena itu dibutuhkan pengawasan bersama dan keterlibatan lintas sektoral dalam penanganannya.
2: Rapat lintas sektoral percepatan penanganan dan pencegahan TBC yang kami lakukan itu bertujuan yang pertama untuk menyampaikan kepada lintas sektoral supaya kita didukung dari Dinas Kesehatan untuk kegiatan ini. Ada tiga kegiatan kami, Pak. Yang pertama, tracking TBC. Jadi kita tracking wilayah-wilayah yang sudah kita petakan untuk mendapatkan siapa-siapa yang menjadi sasaran untuk pemeriksaan TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi satu lokus kami itu per RT, Pak. Lokus kami itu ada 100 orang yang kami targetkan. Boleh lebih, tapi minimal 100 orang. Dan itu kita utamakan mereka yang kontak erat, terus mereka yang kita curigai dan sebagainya terinfeksi TBC. Itu pertama. Dan ini akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Pada saat kami tracking itu, kami harapkan Bapak hadir juga. Karena kita harus sama, Pak, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini penting, ya kan? Setelah hasil tracking itu ada nanti, plus dengan data kami saat ini, mau diapain ini? Nah, itulah gunanya Desa Siaga TBC. Kami akan minta lintas sektoral, mulai dari camat, kades, RT, kader-kader semua, untuk peduli, perhatian terhadap ini. Pemantauan, pengawasan, karena untuk menyembuhkan TBC itu, dia harus minum obat selama 6 bulan.
3: Rutin?
2: Rutin. Tidak boleh putus. Tapi permasalahan yang kita hadap, kenapa TBC nggak sembuh? Karena seseorang yang sakit TBC itu sering tidak disiplin minum obat.
1: Pengobatan TBC membutuhkan waktu yang paling lama, minimal 6 bulan, dengan jumlah obat yang banyak. Jika terputus atau terlambat minum obatnya, maka wajib mengulang kembali dari awal, karena pemeriksaannya dilakukan 3 kali selama 6 bulan pertama, mulai dari 2 bulan pertama minum obat, 5 bulan pertama, dan hari terakhir di bulan ke-6. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dorong pola hidup sehat, Dinkes inisiasi gerakan kebugaran jasmani. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menginisiasi gerakan kebugaran jasmani yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Desa Aras Pentubuk, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 28 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong pola hidup sehat masyarakat dengan aktif berolahraga dan mencegah penyakit melalui deteksi dini kondisi kesehatan. Salah satu fokus kegiatan ini adalah senam bersama yang melibatkan masyarakat, puskesmas, pemerintah kecamatan, serta pelajar. Yuli menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis penting karena masyarakat dapat mengetahui lebih dini kecenderungan terhadap penyakit tertentu.
2: Karena ini sifatnya pencegahan penyakit, preventif. Jadi ketika seorang itu mengetahui secara dini kecenderungan misalnya penyakit tekanan darah tinggi, artinya dia harus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Dan pada akhir kegiatan CKG akan ada edukasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan kami. Demikian juga pemeriksaan gula darah. Nah, kalau kecenderungannya tinggi, nanti akan dinasehati oleh para bapak ibu dokter bagaimana cara melakukan pencegahan-pencegahan supaya terhindar dari penyakit diabetes.
1: Kegiatan di Respon Tubuh merupakan rangkaian dari agenda Dinas Kesehatan selama 3 hari. Sebelumnya, Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi terkait tuberkulosis serta rapat koordinasi penanganan dan pilot project stunting di Malinau Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang membuka agenda tersebut menilai kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan gerakan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
3: Nah, hari ini Dinas Kesehatan juga melakukan senam bersama termasuk pemeriksaan gratis bagi warga di Respon Tubuh. Nah, ini kegiatan yang positif menurut saya dalam rangka memastikan bahwa gerakan kesehatan itu ada di setiap lapisan masyarakat.
1: Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian Warta Intim edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama?
1: Pendengar dimanapun anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 6:59, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Kesehatan merespons cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit lapangan berbasis tenda udara atau inflatable untuk memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal di Jakarta pada Kamis sore menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031 serta Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior atau DGS Bank Indonesia yang terpilih periode 2026-2031. Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 yang awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi. Hal itu disampaikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden.

0: Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Sudah presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Scientist, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mendara untuk Indonesia.
3: Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Pati. Sebanyak 20 sekolah telah bergabung dalam program pembinaan seni tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan dukungan penuh terhadap program gerakan seniman masuk sekolah di Pati, yang menyebut program tersebut sebagai sarana strategis mewariskan pengalaman seniman kepada generasi muda bangsa. Fadli hadir langsung dalam gelar karya GSMS 2026 yang digelar di Gor Pesantren Pati. Ia mengapresiasi talenta siswa yang tampil dan mendorong pemupukan bakat seni generasi muda secara berkelanjutan. Program GSMS di Kabupaten Pati ini telah diikuti oleh sebanyak 20 sekolah. Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmen memperluas dukungan agar program ini menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
5: Kita harus menjunjung seni budaya lokal, harus tahu dulu di Pati ini ada apa saja, ekspresi budayanya, seninya, budayanya, dan inilah yang saya kira pertama kali kita kuatkan supaya kita tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri. Program GSMS ini tentu akan kita terus lanjutkan di Kementerian Kebudayaan, dan bahkan variasi-variasinya mungkin akan lebih banyak.
4: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan kesenian berperan penting membangun persatuan dan kebersamaan warga. Ia menyebut kesenian mampu meminimalisir konflik sosial serta memperkuat kerjasama antar warga daerah.
6: Dan tadi kami juga sampaikan, kami akan terus mengupayakan gerakan seni masuk sekolah ini akan masif di semua sekolah-sekolah di Kabupaten Pati. Karena dengan kesenian mereka bisa bersatu, dengan kesenian mereka mempunyai satu bahasa, mempunyai satu irama, di mana itu irama bisa mempersatukan antara mereka. Karena
4: PMK Pati turut merencanakan pembangunan museum yang didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Museum tersebut diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya bagi masyarakat serta pelajar di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Penguatan literasi keuangan generasi muda menjadi salah satu perhatian untuk mencapai target tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
10: 1, 2, 3.
11: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman Gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
12: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
11: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudipyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
10: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
11: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan Disko Perindak Lamongan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Farin Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
14: Yang mereka bawa ini juga luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium, dan juga ada beberapa sembako yang lain mengiringi. Ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang, dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
13: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
15: Beras, telur, minyak.
16: Lebih murah atau gimana?
15: Alhamdulillah, ya lebih murah sedikit.
16: Kalau beras SPHP sendiri berapa dapatnya?
15: Oh, saya nggak tahu ini Mas Ko. Ini dapatnya 55.
16: Lebih murah di pasaran. Selain itu telur?
15: Telur
16: 21 per kilo tadi. Jauh lebih murah kok gimana?
15: Ya kalau di pasar kan 23.
13: PMK Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
3: Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan Bandara Doho sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Ayu Citra melaporkan.
17: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Handito Imam Ramana melalui Wakil Bupati Kediri Demar Ufa yang mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
18: Tahu bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana

0: lebih mudah.
1: Tapi menambahkan keberadaan Hotel Haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doha Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri.
2: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk Hotel Haji. Hotel Haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu setelah itu kemungkinan adalah kita kerjasama dengan pihak lain.
1: Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan berusaha keras membuka Bandara Doha Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Dan saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: kangen nih.
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Sembuhkan, obati, stop apek.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
2: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.
3: Kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Dan seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam topik perbincangan di Indonesia Menyapa pagi. Anda dapat memberikan pendapat Anda, kemudian komentar Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik untuk Anda berikan pendapat Anda. Dapat menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik kami pagi hari ini adalah update kondisi dampak banjir Nepal. Kemudian topik kedua, bantuan kemanusiaan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar pagi hari ini, setelah tadi sudah beberapa saja lagu menemani aktivitas pagi Anda, selanjutnya kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca edisi 29 Agustus 2026 dari BMKG Tanjung Harapan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari untuk wilayah Kabupaten Malinau dan kabupaten di sekitarnya. Untuk perakiran cuaca di Kabupaten Malinau, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah dengan potensi terjadi kabut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, perakiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung,

0: Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, perakiran tinggi gelombang. Di perairan pesisir Kalimantan Utara, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan Laut Sulawesi bagian barat, angin bertiup dari selatan dan barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Untuk keterangan lebih lengkap, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengikuti akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Info cuaca. Baik pendengar, demikian tadi kita dengarkan update info cuaca untuk pagi hari ini yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan. Dan saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI pendengar, dan setelah itu kami akan kembali menemani Anda di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
4: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
5: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
6: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan